0: asal ditamatkan pada April 2025 dengan kemajuan projek fizikal hanya mencapai tahap 25.57%. Manakala bagi LRE Bukit Seramau di Kuala Muda, kemajuan fizikal semasa berada pada tahap 51.28% berbanding jadual asal 58.02%. Katanya surat amaran kemungkiran juga telah dikeluarkan kepada kontraktor untuk tindakan selanjutnya. Seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang sejak Sabtu lalu ditemukan meninggal dunia berhampiran kawasan rumah tidak berpenghuni di Kampung Padang Tikam Batu pagi semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu Fauzi Suaib berkata, mangsa Muhammad Khalib Halim Saleh, 84 tahun, ditemukan kira-kira 1 km dari lokasi operasi mencari dan menyelamat SAR di Kampung Masjid selepas mangsa dilaporkan dipercayai lemas akibat terjatuh ke dalam tali air. Katanya SAR dimulakan pada pagi Ahad dan ditangguhkan semalam. Namun pada hari kelima kehilangan, bomba menerima maklumat daripada orang awam mengenai penemuan mangsa di kawasan kampung. Sementara itu, pemangku ketua polis daerah Kuala Muda, Superintendent Saravanan Shanmugam berkata, laporan kehilangan mangsa diterima pada 2 Mei lalu selepas warga emas itu keluar rumah dan tidak pulang. Katanya hasil siasatan mendapati tiada unsur jenayah dikesan dalam kes itu. Mayat dihantar ke Hospital Sultanah Bahayah Alustar untuk bedah siasat. Sementara itu, anak warga emas berkenaan Rosmawati Muhammad Khalid, 51 tahun, berkata bapaknya mempunyai masalah kesihatan termasuk penyakit jantung selain tinggal bersendirian di rumah. Katanya mereka sekeluarga bersyukur apabila jasadnya akhirnya ditemukan selepas 5 hari pencarian dengan bantuan polis, bomba dan penduduk kampung. Bekas suami Jahidah Nordin yang dijatuhi hukuman penjara 14 tahun kerana menyebabkan kecederaan parah terhadap bekas isterinya pada Isnin lepas dihadapkan sekali lagi ke Mahkamah Seksyen Sungai Petani semalam atas dua pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap seorang lagi isterinya baru-baru ini. Rosmaini Abdul Rauf, 43 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Najwa Cikmat. Mengikut pertuduhan pertama, lelaki itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah terhadap Nofitri Mokta, 39 tahun, dengan menggunakan kerusi plastik dan getah paip di sebuah rumah di Bandar Aman Jaya Sungai Petani pada pukul 5 petang 29 Mac lepas. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa menyebabkan kecederaan parah terhadap Nofitri dengan menggunakan penyangkut baju dan besi penyangkut langsir di tempat sama pada 9 pagi 23 April lepas. Pendakwaan dikenalikan Pengarah Pendakwaan Negeri Kedah, Datuk Khairul Anwar Abdul Halim, manakala tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, Ruzana Abdul Rahim. Mahkamah kemudian menetapkan 16 Jun ini sebagai tarikh sebutan semula kes dan tiada jaminan ditawarkan memandangkan tertuduh sedang menjalani hukuman di penjara Kajang, Selangor. Media sebelum ini melaporkan seorang wanita yang juga pejabat awam cedera di beberapa bahagian badan dipercayai dipukul suaminya sehingga menyebabkan mangsa yang hamil 12 minggu mengalami keguguran. Suspek disahkan lelaki sama yang didapati bersalah menyebabkan kecederaan parah terhadap Jahidah, 46 tahun, yang ketika itu hamil 10 minggu dengan memukul kepala, muka dan tangan mangsa serta menendangnya di Larkin, Johor pada 2021. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Seorang murid lelaki tahun 5 sebuah sekolah di Sip meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital selepas terbabit dalam kemalangan membabitkan dua motosikal di Jalan Kampung Betong pada Rabu. Ketua Polis Daerah Sip, Superintendent Samzuri Saman berkata, siasatan awal oleh Bahagian Siasatan dan Penguasaan Trafik Daerah BSPTD Sip mendapati kemalangan berlaku kira-kira jam 6.30 petang apabila sebuah motosikal yang ditunggang kanak-kanak berusia 11 tahun itu hilang kawalan lalu melanggar bahagian belakang sebuah lagi motosikal jenis Honda RSX yang ditunggang remaja lelaki berusia 13 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Polis menasihatkan ibu bapa dan penjaga supaya memantau anak-anak di bawah umur daripada menunggang atau membonceng motosikal tanpa lesen dan tanpa memakai topi keledar. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyambut baik maklum balas positif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berhubung mekanisme penyaluran petrol bersubsidi kepada nelayan. LKRM dalam satu nyataan memaklumkan peraturan permit khas bagi pembelian petrol bersubsidi melebihi 20 liter tidak melibatkan pembelian petrol bersubsidi nelayan kerana mekanisme penyaluran sedia ada mempunyai sistem kawal selia melalui aplikasi My Minyak. Menurut kenyataan itu, sistem berkenaan memastikan subsidi digunakan mengikut peraturan yang berkuat kuasa melalui stesen minyak yang disenaraikan oleh LKIM. Sehubungan itu, nelayan yang berdaftar dan tersenarai boleh terus mendapatkan petrol bersubsidi melebihi 20 liter tanpa memerlukan permit khas tertakluk kepada kuota petrol bersubsidi sebanyak 50 liter sehari. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang memutamadkan segera proses pelaksanaan bayaran pendahuluan bagi insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 sehektar. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata usai itu bagi memastikan bayaran itu dapat disalurkan tanpa kelewatan sekaligus memastikan pesawah membuat persiapan awal musim dengan lebih baik. Tambahnya, beliau turut mengambil maklum mengenai beberapa tuntutan lain yang disuarakan oleh golongan pesawah. Menurut beliau, pihaknya akan berusaha untuk menambah baik pendekatan sedia ada dari semasa ke semasa bagi memastikan pesawah terus terjaga dan mendapat bantuan sebaiknya. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook selepas mesyuarat pasca kabinet kementeriannya semalam. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan bayaran pendahuluan insentif pembajakan RM200 bagi setiap hektar sawah 200 hektar bagi mengurangkan beban 240,000 pesawah berdaftar. Beralih ke berita sukan. Bekas jurulatih Kedah Darul Aman FC KDFC Rosli Mat Jerus mendakwa masih menunggu haknya untuk mendapatkan tunggakan gaji hampir 2 tahun tanpa sebarang perkembangan. Lebih memilukan, Rosli mendedahkan tunggakan yang belum diluluskan mencecah kira-kira RM108,000 membabitkan 9 bulan gaji selain elam perumahan yang menjadi sumber kelangsungan hidupnya. Menurutnya, sepanjang tempoh itu beliau tidak pernah berdiam diri, malah sudah menggunakan pelbagai saluran untuk menuntut hak, namun semuanya tidak diendahkan. Menurut beliau, seperti dilaporkan sebuah media, kes berkenaan sebenarnya sudah dibawa kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada penghujung 2023 dan sudah pun melalui proses perbicaraan. Jelasnya, jawatan kuasa tata tertib FAM sebelum ini telah membuat keputusan bahawa KDFC perlu melunaskan bayaran tunggakan itu, namun sehingga kini tiada perkembangan positif. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Mana Jua Anda Berada. Dan pagi ini, siapa-siapa nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, bolehlah call saya ataupun hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 01156686300. Hari Jumaat dan juga Sabtu semestinya di Kedah Darul Aman ni cuti. Jadi mungkin banyaklah perancangan tu kan. Jadi ada juga nak dikongsikan, mungkin cuti, mungkin baru sampai ke negeri Kedah Darul Aman. Alhamdulillah, selamat datang ke negeri Kedah. Mungkin juga boleh berjalan-jalan tempat-tempat yang menarik, okay? Dan untuk anda semua, untuk pagi ini, siapa-siapa nak kongsikan, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 01156686300. Kalau rasa macam okey-okey tu, call saja, tak ada masalah, okay? Dan alhamdulillah, kita dah masuk hari yang keberapa dah hujan ni. Alhamdulillah kan, seronok, sejuk di negeri Kedah Darul Aman. Sebelum ni depan lah sangat, tapi alhamdulillah kan, pokok-pokok, rumput-rumput pun alhamdulillah semua dah hidup semula. Jadi untuk semua, jom teruskan bersama Zori Nova. Jadi kita semua-semua santai sehingga pukul 9 pagi untuk apa aktiviti anda pagi ini. Jom terus kita bersama Zori Nova, Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu. Juga yang sedang berniaga, selamat berniaga . Kadang-kadang orang yang berniaga pagi ni, awal pagi dah bangun dah kan. Pukul 2 pagi, 3 pagi dah bangun dah. Ada yang tengah buat preparation. Macam orang berniaga si lemak pagi tu kan, mereka dah semalam pukul 12 bangun, dah siap-siap apa semua makanan-makanan ataupun lauk-lauk yang nak jual waktu pagi subuh tu kan. Kadang-kadang kita bangun pagi, lepas tu pergi beli selemak. Bila harga mahal sikit, boleh tak tawak-tawak? Makanan jangan tawak adik. Makanan jangan lebih tawak-tawak pula. Orang yang berniaga tu susah payah dia. Tapi untuk berniaga-berniaga pun sama juga, janganlah naikkan harga sewenang-wenangnya. Okay, jadi biarlah berpada-pada. Okay, dan untuk pagi ni, siapa-siapa nak kongsikan perjalanan anda untuk hari ni, boleh call saya di 04-771-3037 ataupun 76-08. Hello, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Cik Zoi.
0: Ya, siapa tu?
2: Ya, Cik Roy.
0: Cik Roy, dekat mana? Ada
2: kat Pulau Langkawi lah.
0: Pulau Langkawi. Pulau Langkawi macam mana? Okey, hujan ke? Macam mana kat sana?
2: Dia hujan turun start pada petang hari lah. Nah. Sampai ke malam lah.
0: Oh. Ni okey dah, semua okey lah.
2: Okey dah. Alah pun cuaca okey lah, Cik Zoi.
0: Alhamdulillah. Ni dah rasa harapan apa pagi ni? Sama nyorok pada?
2: Pagi ni saya baru minum air kopi secawan saja, Cik Zul.
0: Ya. Saat lagi tengah hari?
2: Tengah hari lagi saya mungkin kena nasi ikut, Cik Zul.
0: Cantik, buat lebih. Kita nak pergi sana
2: lagi. Sihat lah.
0: Alhamdulillah, sihat macam ni lah, Cik Mat. Saya ada tunggu Cik Mat bila Cik Mat nak belanja saya makan ikan bakar ni.
2: Kalau Cik Zul pergi sini boleh lah. Apa Cik Mat belanja?
0: Sekejap lagi saya sampai, Cik Mat. Okey, Cik Mat, perancangan untuk hari ni apa Cik Mat nak buat ni, Cik Mat?
2: Hari ni saya nak buat apa lah. Mungkin lepas hari nak pergi solat lah kot.
0: Solat Jumaat lah, eh?
2: Oh.
0: Setelah lepas tu mungkin nak bawa lah kakak pergi jalan lah.
2: Kakak dia nak pergi jalan payah sikit je tu.
0: Sebab?
2: Dia apa dia ada kerja kat rumah.
0: Oh iya ke? Kokot lah petang-petang pergi kat padang pasirat tu, tengok kapal terbang tu.
2: Tak.
0: Tapi situ best lah kan? Ada dengan laksa dia, kemudian boleh tengok pula pemandangan kapal terbang turun kan?
2: Duduk kat situ.
0: Macam mana?
2: Saya kadang-kadang saya ni malas nak keluar je tu.
0: Oh iya ke?
2: Duduk kat rumah lah. Saya duduk kat rumah kan, macam hari cuti tu saya rehat kat rumah lah.
0: Bagus. Cuti rehat kat rumah, alhamdulillah. Bagus.
2: Kan.
0: Bagi-bagi yang tu. Cik Mat ni memang betul-betul lawak. Okey, Pak Cik Mat, ada apa ucapan ke untuk ni? Nak bagi ucapan? Cuba bagi ucapan sikit.
2: Nak ucapan pada Cik Zul yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: Pagi ni. Okay. Lepas tu pada sahabat-sahabat dia tu, Kedah FM lah. Yang utama Zul Ali Tanjung Musa.
0: Okey.
2: Kak Mah Tunjang, Kak Linda Sarawak, semualah sahabat-sahabat Ridu Kedah FM.
0: Jauh-jauh benar.
2: Sahabat yang semalam ni yang dia buat ucapan apa kat saya tu dekat sungai apa sungai Petani.
0: Ha.
2: Tapi saya pun tak kenal dengan dia. Semalam dia buat ucapan kat saya.
0: Oh, Cik Mat yang famous lah.
2: Lepas tu pada sahabat-sahabat Ridu Kedah FM, Cik Zul, nak minta satu lagu boleh main, Cik Zul?
0: Minta lagu?
2: Ya.
0: RM2.
2: Aduh,
0: ya. Lagu apa Cik Mat? Kalau ada kesempatan, saving Cik Mat. Kalau ada kesempatan lah. Apa dia?
2: Berdiri Seorang Pindu, Ibn Riza.
0: Okey, baik, insyaAllah.
2: Baik,
0: terima kasih Cik Mat. Jaga diri baik-baik Cik Mat, ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Cik Mat. Okay, jom kita nak bersama dengan lagu seterusnya, Hakim Rosli, Selamat Tinggal Sayang. Kedah FM terbaik untuk anda.
3: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra, harmoni.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktifnya 10, aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM, yang dengarkan juga secara online di rtmplay.rtm.gov.my, yang kongsikan aktiviti-aktiviti anda di WhatsApp kami di 011-566-8630. Terima kasih banyak-banyak. Ini datangnya daripada Batum Suraini. Dia kata, Assalamualaikum Nizu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat 10 segala hari buat semua rakan-rakan pendengar setiap radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih kepada Siti Suraiti berada dekat Pulau Pinang. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Pagi ini ada perancangan nak bawa family semua bercuti dekat Pulau Pinang, nak berjalan-jalan hari ini sehari lah disebabkan hari ini dapat cuti. Alhamdulillah, selamat bercuti pada Siti Suraiti dan juga seluruh keluarga lah, eh. Dan seterusnya datangnya daripada Nurul Izzati yang berada dekat Perak. Dia kata, Assalamualaikum Zul. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Wah, sambil-sambil dengar kat RTM Klik memang best juga, sebab RTM Klik ni bermacam-macam ada dan juga boleh dengar Kedah FM. Walaupun jauh Nun di sana, tapi Kedah FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak. Okey, kepada anda semua, jom terus kekal bersama Zori Nova. Kalau ada aktiviti-aktiviti apa yang ada menarik tu nak dikongsikan bersama dengan Zori Nova, hantar seterusnya ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-8630. Terus kekal bersama Zori Nova, Kedah FM.
2: Same point.
3: Di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan show.
3: Same
2: point and show.
4: Kedah FM.

Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5. Pukul 9 kejap lagi kita nak bersama dengan rakan kita di Utama 9 pagi. Dan selepas itu terus kekal bersama dengan Sazrul Nova tau. Sebab apa, kita ada Ta'limul Quran pagi ini. Kita akan bersama dengan panel kita nanti insyaAllah. Jadi untuk anda semua yang nak bertasmik bersama dengan panel kita untuk Ta'limul Quran, nanti bolehlah terus hubungi kami, okay? Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this for the semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri-komuniti agri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berjaya.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maeb Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.
2: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
3: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
2: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira mana jauh anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmclick.rtm.gov.my, download saja di Play Store ataupun Google App Store anda. Dan pagi ini setiap hari Jumaat kita akan terus ikuti untuk Ta'limul Quran terbitan Nazri Nasir, dan pagi ini kita bersama dengan Dr. Mazli Ismail. Assalamualaikum Dr.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abang Zul, Muhammad juga sehat juga Dr. Dr.
5: Sehat alhamdulillah. Bawa lega demam sikit tu. Tapi alhamdulillah lah, hari ini boleh masuk nanti.
4: Kayaknya hari ini pagi ni sama jugalah.
5: Sama hari ini pagi tadi di masjid Al-Bukhari, Syed Muhammad Al-Bukhari Pantai Johor. Ya. Lepas tu lepas subuh tu minum-minum saya, sembang-sembang dengan orang masjid. Tapi sonok sebenarnya tu sembang orang lama-lama ni macam-macam cerita kan.
4: Betul.
5: Lepas tu sampai terus main sini. Saya pergi balik ada kuliah doa sikit dengan staff di LBM tu. Kemudian balik tukang-tukang baju main khutbah Jumaat di Masjid Syed Muhammad Al-Bukhari, insyaAllah Zul.
4: InsyaAllah.
5: Petang kita rehat sikit lah.
4: Baik, alhamdulillah. Kalau kita khutbah Jumaat hari ni, dia tajuk apa ke dapat awal dah?
5: Hari ni rasanya berkaitan dengan haji tu.
4: Berkaitan dengan haji.
5: Kita dah masuk fasa, kata bahawa musim haji lah ni kan.
4: Betul.
5: Hari ni tajuk haji.
4: Tajuk haji.
5: Tajuk haji.
4: Okey, baik, insyaAllah. Okay. Kepada semua mendengar Radio Malaysia Kedah FM, kepada anda semua juga yang nak bertasmik bersama dengan doktor untuk pagi ini, bolehlah terus hubungi kami selepas ini. Tapi kita perdengarkan terlebih dahulu untuk ayat yang seterusnya untuk pagi ini bersama dengan Dr. Muhammad Azli, Surah An-Nur bagi sambungan ayat 13 hingga 15. InsyaAllah kita terus bersama dengan Dr. Tafadhal Mashkur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih Zul, sidang pendengar muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Syukur

Yasin Al-Quran kita. Kita sudah pun memasuki surah yang baru, yang ini suratul Nur, dan masih berada pada juzuk yang ke-18, halaman 351. Dan pagi ini kita akan sambung bermula pada ayat 13, 14 dan juga 15. Seperti biasa, saya akan baca terlebih dahulu, kemudian kita akan kongsikan sikit berkaitan dengan hukum hakam yang terdapat pada ayat ini, dan seterusnya saya akan mendengar bacaan daripada tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Sadaqallahu al-Azim. Tiga ayat yang kita baca pada pagi ini. 13, 14 dan juga ayat yang ke-15. Baik. Laula ja'u 'alaihi. Baik. Laula. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa huruf lam, huruf yang pertama dalam ayat 13 ni tiba-tiba ada syaddah. Bagaimana nak baca? Adakah perlu disyaddahkan lau gitu kan? Lau sebab dia ada syaddah. Tidak. Apa yang perlu kita faham, penandaan Al-Quran ini atau dipanggil dhabtul Quran, penandaan baris, syaddah, sukun dan sebagainya, adalah berdasarkan kepada cara bacaan ketika wasal. Cara bacaan ketika wasal. Macam mana baca ketika wasal, maka ditanda demikian. Contoh, kalau kita sambung dengan ayat yang sebelumnya, waqalu hadza ifkum mubinul laula. Kalau kita sambung dia idgham. Kalau kita sambung dengan ayat 11 sebelumnya kan. وَقَالُوا هَذَا إِفْكُمْ مُبِينٌ لَوْ لَا جَاءُ. Dia kena idgham lah situ. مُبِينٌ لَوْ لَا. Jadi oleh kerana ketika bacaan wasal itu berlaku hukum idgham. Idgham apa? Tanwin bertemu dengan lam. Lam salah satu daripada huruf idgham bila gunnah. Idgham itu berlaku secara kamil. Maka dia tandakan dengan disyaddahkan pada lam tadi. Dengan orang kata apa? Beranggapan kalau kita baca wasal sambung, jadi kita nampak cara bacaan dia mubinul laula. Dan memang kaedah dhabtul Quran ni dia mengikut bagaimana dibaca ketika wasal. Habis kalau kita waqaf, waqalu hadza ifkum mubin, dan kita ibtidak pada laula, kita mulakan pada laula, jadi syaddah tu tak ada apa-apa fungsi lah. Maksudnya kita tak baca lah syaddah tu, baca fathah sajalah laula gitu aja. Jadi jadi jangan keliru di situ. Banyak tempat-tempat lain pun yang dalam situasi yang sama kan, kita tengok ada juga kalimah bismillah. Bismillah dalam beberapa surah yang bismillah banyak diletakkan syaddah. Sebab dia meletakkan syaddah itu sebab kalau disambung dengan akhir surah yang sebelumnya, ba juga mati bertemu dengan ba bismillah, maka dibaca idgham. Samalah di sini bila kita mula dia laula gitu ajalah. Baik, laula ja'u di situ panjangnya dua harakah, jaga begelak. Laula ja' wajib muttasil, ja'u dua harakat. 'Alaihi bi arba'ati syuhada. Syuhada kita boleh waqaf dengan kadar 4 pun boleh, 5 pun boleh, dan boleh sampai 6 harakat. Mak wajib muttasil kalau kita waqafkan dia.

0: boleh lajak sampai 6 lah. Dia balik kepada hukum macam mat arid disukun, dia boleh sampai maksimum 6 harakat. Cuma mat arid disukun biasa ni dia 2, 4, 6, tapi di sini tak 4, 5, 6, kita wakaf dia. Baik, jim ada tanda jaiz, menunjukkan bahawa harus untuk kita berhenti di situ. Kemudian fa'idh lam zal, jaga bergelok, jangan bergelok dah beranak. Fa'idh tak mau z. Fa'idh lam ya'tu bisyuhada tempat ada syadah, kita sempurnakan syadah dia bagi kemah. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ. Syuhada mak wajib, ulaika pun mak wajib kan. Jadi berapa tempat mak wajib yang kita jumpa pun, jadi seragamkan, selaraskan. Dia panggil nazir. Nazir ni makna yang seumpama dengan dia, mak wajib juga. Jadi kalau kita 5 harakat, makna dengan 5 harakat lah, ataupun 4 harakat dengan 4 harakat lah, maknanya bacaan tu mesti konsisten, baru cantik bacaan ni dah. فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ الْإِخْفَىٰ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْهِيهُ. Dua ha bertemu. Jadi kena bagi jaga elok, takut hilang satu ha. عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْهِيهُ. Sebab huruf ha ni huruf yang mudah hilang, dan dia tersembunyi, dan dia kalau kita tak jaga betul, dia mudah hilang pada sebutan. Contoh banyak berlaku pada A'udzu billahi minasy. Tapi ramai yang baca A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ha tadi tidak ditahqiqkan. Sebab tu tempat-tempat yang macam ni kena perlu lebih beri perhatian dan pelankan bacaan. Lah, maknanya jangan kalut lah. Indallahi humul kadhibun. Baik. Walaula fadlullah da, jaga dia tak ada sifat qalqalah tebal, dia ada sifat istitalah, kemudian dia ada itba', apa semua tu beri pada dia. Kita angkat lidah, tepi lidah kita sandakkan ke beberapa batang gigi geraham kita kan, hapak lidah, maknanya itba', makna lidah kita tu ruang di antara langit-langit dengan lidah kita jadi sempit dengan sebab tebal itba' di tadi ni. Walaula fadlullah. Jadi ada qalqalah di situ, silaplah, salahlah, sebab itu bukan sifat dia. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu huma silah qasirah, 2 harakat. Fid dunya wal akhirati lamassakum, kalau habis tak boleh pi, perlu berhenti, berhentilah di situ. Lamassakum fima afattum fih pun boleh juga, tapi kalau berhenti di lamassakum boleh, cuma ambil balik di situ. Lamassakum fima majais afattum, dad bertemu dengan ta, jaga dia, dia bukan idgham. Afad, sebab tu atas dad masih ada tanda sukun mengisyaratkan bacaan itu izhar. Atas ta pun ada, tak ada tak syadah apalah, sebab dia bukan idgham semua. Jadi baca je, sempurnakan dad dulu. Fima afadtum, cuma dad tebal, ta nipis, tak mau jadi afadtum, jadi ta tu jadi ta sebab berjangkit dengan dad, jadi salah lah. Ataupun dad tu nipis, afadtum, jadi lagu tu tak betul juga. Dad tebal lah, berilah sifat dia apa semua. Fima afadtum tum tu ta, bukan ta. Jadi berlaku kesalahan di sini apabila dia jaga tebal pada dad, tebal tu pi sampai ke ta, afaltum jadi sampai ke ta. Banyak tempat lah, bukan di sini saja. Contoh dalam surah Lazim, allati tattali'u, tattali'u, ta dulu baru ta, tattali'u. Jadi ada orang macam tattali'u. Jadi dia ta tu dia tukar jadi ta sebab dia nak jaga ta tadi ni. Itu kesilapan yang berlakulah, kan, kena jaga bergelak. Fima afadtum fihi adabun azim iz talaqqawnahu zal, jangan bergelak, bukan iz, tak mau
1: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم.
0: Kalau nak wakaf boleh, tapi pastikan ilm, lam kemudian mim. Ilm, ilm, jangan im, jangan im terus mim atau il saja, buang mim tak betul lah. Tempat nak wakaf macam ni dia memang agak payah, tetapi kalau nak wakaf pastikan tidak ada huruf yang ditinggalkan. Ghulf, waqalu qulubuna ghulf, ghulf wal fajr wa layalin ashr, kan. Kemudian banyak lagi lah ayat-ayat yang seumpama dengan dia, disimpul sama.
1: Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm.
0: Ilm, okey. Ambil balik.
1: Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu ayyina.
0: Tak boleh pi, boleh wakaf sekali lagi.
1: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
0: وقف dengan ma'arid lisukun, 2, 4 atau 6 harakah. Wallahu a'lam.
2: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika. Mungkin juga anda nak bertasbih bersama dengan bagi doktor, boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Kita berehat seketika. Kita sambung selepas ini, insyaAllah. Yeah.

0: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
0: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zuhran Afar di Kedah FM dan bersama dengan Dr. Omar Azli Ismail, yang mana untuk pagi ini bersama dengan Ta'limul Quran terbitan Azli Nasir. Jadi untuk anda semua yang nak bertasmik bersama dengan doktor untuk hari ini bagi surah An-Nur bagi ayat 13 hingga 15, bolehlah hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Boleh doktor?
1: Silakan Zuhran.
2: Baik. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, siapa di dalam ni? Ha?
3: Azhari.
2: Baik, silakan Cik Azhari. Baik.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Azhari.
3: Ya, baik. Ha, ya. Ayat 12, 13
1: dan 15. Ya, 13, 14 dan 15. Silakan.
3: Okey, baik.
1: Ya, ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laul لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ورحمته
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم
3: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفقتم فيه عذاب عظيم.
1: Penat sikit lah. Cuba ambil lamasakum balik.
3: لمسكم فيما أفقتم فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Lebih selesa, teruskan.
3: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُوا بِأَفْوَاهِكُمْ
1: وَتَقُولُونَ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ
3: بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا عظيم.
1: Maksilah bagi solid dua rakaat. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا
3: وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ.
1: فتح الله عليك.
3: صدق الله العظيم. Baik, masih Ustaz dan juga DJ Azul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Kepada semua boleh terus hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di talian ni?
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di talian?
1: Silakan.
4: Kak Rosna Penang.
2: Baik, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan.
4: Bukan belajar lagi Ustaz.
1: Ya, boleh.
4: Ya, minas Bismillahirrahmanirrahim. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati shuhada. Fa id lam ya'tu bi shuhada fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun.

0: khaira.
1: La massakum, la dia ambil situ kat lagi, lagi senang nak ambil. Walaula
0: fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum.
1: Ha, tak boleh. Ambil.
0: Lamassakum fima afaktum fihi azabun azim.
1: Ya. Yeah.

0: Hayyina.
1: Tak apa, boleh ke?
2: Tak apa. Ulang balik watak sabuna.
1: Sa.
2: Ya.
1: Watah sabuna watah. Mana dia?
2: Ya.
1: Watah sabunahu. Lak.
2: No. Ya.
1: Watah sabunahu.
2: Hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim. Fatahallahu 'alaikum.
1: Tadaqallahu al-'azim. Minta maaf banyak-banyak ustaz tersilap.
2: Tak apa.
1: Terima kasih DJ,
2: terima kasih ustaz.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Insya-Allah. Kepada semua pendengar Radio Malaysia FM, boleh juga terus kami hubungi kami juga di 0477130037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Terputusan punya tak apa. Wing-wing semula kami di 04 sebab line yang kedua kita ni rumah sana. Jadi rumah satu ni. Untuk semua boleh terus hubungi kami. Betul. Di 04-771-3037 ataupun 7608 sekali lagi. Mungkin juga kepada anda semua yang sudah menonton ketika ini di live TikTok dan juga live Facebook kami KDFM. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah. Semoga anda mendapat segala ilmu yang telah disampaikan oleh Dr. Nanti. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
4: Saya Bangga Siti dari Bandar Baru Kedah.
3: Silakan Bangga Siti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bangga Siti.
4: Alhamdulillah, Ustaz.
2: Ya, silakan.

قم في عذاب عظيم. إذا تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم

0: Sadaqa Allahul Azim.
1: Allahu alaik.
0: Terima kasih Ustaz Jureba. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, insyaAllah. Jadi untuk anda boleh hubungi kami sekali lagi di 04-771-3037 ataupun 7608. Okey, insyaAllah. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian ni? Ha.
3: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Baik, siapa di talian tu? Ha.
3: Ini Mak Ngah dari sini.
2: Mak Ngah?
3: Ya.
2: Yeah. Silakan Mak Ngah.
3: Okey,
1: Assalamualaikum
3: Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mak Ngah.
3: Alhamdulillah Ustaz.
1: Ya, silakan.
3: Terima kasih Tuan Ustaz.
1: Baik.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Fa in lam

0: يحبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة.
1: هذا تعبير رحمته هذا؟ لا. أبو أنت لمسكم.
0: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم.
1: لمسكم.
0: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم. لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. الله تعالى
1: وتحسبونه boleh ke
0: الله ربي
1: وتحسبونه
0: هينا وهو عند الله. الله يا ربي.
1: وهو
0: عند الله عظيم.
1: فتح الله.
0: Sempuk lah dah pagi ni Ustaz.
1: Makan buah konen kot.
0: Betul Ustaz. Sempat sampai buah konen. Terima kasih Ustaz. Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Okay, kita dah sampai ke hujung dah.
1: Hujung
2: dah? Ya, betul.
1: Alhamdulillah. Zul, kita dah masuk musim. Yalah, macam tadi kita cakap kan musim orang pergi Mekah ni kan. Alhamdulillah, kita duduk sana tuan-tuan. Sebab itulah perlunya salah satu ibadat yang bila pergi Mekah ni kita masa banyak sebenarnya di sana. Di antara ibadah yang sepatutnya kita tak tinggal lah, lebih-lebih lagi ketika berada di kota Mekah untuk persiapan menunggu haji dan sebagainya, ialah bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau kita duduk di sana tengok masyarakat Arab, lebih-lebih lagi lah memang berkepit lah dengan Quran ni. Kita pun samalah kan, biar masa kita tu sekurang-kurangnya ada target kita duduk di sana tu ada usaha untuk kita khatam Quran. Sebab itulah penting untuk kita belajar daripada sini supaya ilmu tu dah ada, pi di sana kita boleh terus beramal lah, maknanya boleh baca Al-Quran tadi dengan baik, dengan sempurna. Kadang-kadang pengalaman lah bila kita duduk dengar jugalah jemaah-jemaah duduk baca ni, banyak benda lah yang perlu diperbaiki. Lebih-lebih lagi bila masing-masing baca masing-masing, bila sampai tempat-tempat, banyak kesalahan yang berlaku disebabkan kekurangan ilmu tadi ni. Sebab tu penting tuan-tuan untuk kita belajar daripada awal. Maknanya biar kita pi dalam keadaan bekal kita dah ada, ilmu kita dah ada, kita dah mampu baca Quran. Bila sampai giliran kita pi haji, duduk di sana 40 hari, 45 hari, ada yang sampai 50 hari. Jadi ruang masa selain daripada kita duduk sibuk dengan solat jemaah, umrah dan sebagainya, ruang masa itu banyak sebenarnya. Kita tak kena fikir macam nak hantar anak sekolah, tak kena fikir macam nak beli makan tengah hari dan sebagainya. Jadi masa itu banyak, itulah peluang ruang kita untuk kita berdamping dengan Al-Quran lebih-lebih lagi. Tapi itulah, kalau kita tak ada persiapan ilmu, kita tak boleh baca Quran. Jadi pi sana susahlah. Kita nak suruhkan kawan mengajak, masa tu pun dia pun sibuk dengan amal ibadat dia. Jadi masing-masing atas diri masing-masing. Jadi perlunya persiapan, persediaan dari sudut ilmu kita, bukan saja ilmu untuk kita buat haji dan sebagainya, tapi ilmu untuk ibadat tambahan seperti membaca Al-Quranul Karim, maka persiapkanlah diri kita masing-masing tuan-tuan dengan ilmu yang secukupnya bagi boleh baca Al-Quran. Usaha usaha bagi boleh baca Al-Quran ini di antara salah satu ikhtiar usaha kita melalui rancangan-rancangan yang seumpama ini. Mana kita duduk, kita mengaji dengan ustaz tu, kita mengajilah dengan ustaz. Seminggu sekali kita top up ilmu kita, Quran kita, melalui program seperti slot ta'limul Quran dan sebagainya. Jadi panduan yang diberikan oleh guru yang mengajar menjadi pedoman pada kita. InsyaAllah kalau kita letakkan keazaman yang bersungguh-sungguh untuk kita bagi boleh baca Quran dengan baik, Allah akan beri pada kita usaha yang penting. Kemudian berguru dengan orang yang guru yang mursyid yang boleh memberi tunjuk ajak pada kita, maka insya-Allah Allah akan beri Quran. Sebab salah satu kemukjizatan Quran ni Allah kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan demi sesungguhnya kami permudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, dihafaz. Dengan syarat kita kena mengajilah. Jadi Quran Allah permudahkan. Sehingga kan anak-anak kecil yang berusia 4-5 tahun pun mampu baca Quran dengan baik pun. Mampu baca dengan Quran dengan baik kalau seandainya kita susun kehidupan dia tadi ini berpandukan kepada pendidikan Al-Quran yang betul. Daripada kecil lagi kita dah beri dah, kita dah dedah dengan Quran. Hantar kalau mak pak yang boleh baca Quran, dia ajak anak-anak baca Quran. Kalau mak pak yang tak mampu, dia hantar mengaji daripada awal. Maka kita akan melihat hasilnya dan kesannya anak-anak kita boleh baca Quran dengan baik. Jadi perlulah, pengalaman saya lah bila kita tengok ada jemaah yang cuba nak, bila pergi sana masa banyak nak baca Quran, tapi bila tidak ada kemampuan, maknanya sebab tak persediaan tak cukup dari sudut ilmu apa semua. Kan, jadi baca juga tapi baca dalam keadaan salah dan sebagainya lah. Jadi kita tuan-tuan, nasihat untuk tuan-tuan sekalian yang mungkin dalam kedapat tunggu giliran nak pi dan sebagainya, mudah-mudahan Allah permudahkan. Persiapkan diri, mengajilah betul-betul. Lebih-lebih lagi bila kita dah masuk dalam fasa pencen ni, masa kita banyak, gunakanlah fasa pencen kita tu untuk ruang masa untuk kita belajar Quran dan mendalami ilmu Al-Quran supaya kita boleh baca dengan baik betul sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Wallahu a'lam zun.
2: Baik, insyaAllah. Baik, itu saja antara perkongsian dan juga ilmu terakhir disampaikan oleh bahagia Dr. Muhammad Aziz Ismail. Dan juga insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk ayat seterusnya. Dan selepas ini akan terus kekal bersama dengan Puteri akan temankan anda memulai pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum Dr.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa lagi?
1: Itu dia cak-cak cekuk dari Wani Kerry. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
2: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
1: Ayo kita rancak serata-rata sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Okey, siapa yang nak request lagu tu boleh request dekat Putri sekarang. Boleh WhatsApp di Kedai FM. Semestinya lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda. Okey, jangan memalu, jangan segan-segan. Mari sini, request lagu dekat Putri. Jom kita layan lagu seterusnya. Lebih Baik Sendiri, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Akur Janji dari Wani and Eddie. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, jom kita rancak serata-rata sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Okey, sekarang ni kita ada ucapan daripada pendengar kita kepada Naira Aufia yang berada di Air Hitam Kedah. Ha, tengah buat apa tu kan? Tengah naik kereta ke, hati-hati memandu. Nak pergi mana tu, tengok dulu tayar angin ada ke tidak, minyak cukup ke tidak. Pesan dekat aunty tu, bawa kereta baik-baik. Okey, jom Naira ada permintaan lagu. Dia ada minta lagu Bintang daripada Tajul dan Hakim Rusli. Jom kita layan lagu Bintang Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Itu dia sudah pop dari Saja Boys. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, terima kasih yang sedang mendengarkan Putri di ketika ini 97.5 yang mendengarkan melalui RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak tau. Yang mana yang belum lagi download aplikasi RTM Klik boleh download di Google Play Store ataupun App Store. Ha, kalau iPhone, App Store lah. Kalau Android, kita boleh pakai di Google Play Store. Okay? Download secara percuma sahaja sebab dekat situ kita bukan ada setakat radio Kedai FM tapi kita ada radio station yang lain juga. Okay? Dan juga boleh tengok movie dekat situ. Ha, seronok tau. Di mana-mana sahaja kita boleh stream 97.5. Tak ada, orang kata tak ada alasan lah kalau tak dengarkan suara Putri. Especially hari Jumaat dengan Sabtu. Okay, kalau yang nak request lagu boleh WhatsApp sahaja di Kedai FM. Sekejap lagi Putri akan putarkan lagu-lagu yang anda pilih. Okay, jom kita layan lagu Mendua Astrid Kedai FM Mesra Harmony.

Boy. Dan Shaw. Sam Boy dan Shaw. Kedah FM.

0: Halo-halo, anda sekarang bersama dengan Putri di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Okey, sekarang ni jam dah masuk jam 11 pagi dan sekarang kita dah bersedia ke belum ni nak masuk ke dalam segmen apa topik Putri hari ni? Dan hari ni topik kita adalah kalau anda stres, apa aktiviti yang anda buat? Ha, kan sekarang ni ramai orang yang stres. Putri tengok dekat thread, dekat social media kan, bila scroll saja stres itu, stres ini kan, especially stres bab kerja, stres bab percintaan. Jadi topik stres ni memang relatable sangat-sangat kan. Sejam hari ni kita cerita pasal stres. Kalau anda stres, aktiviti apa yang anda buat kan? Masing-masing ada pengalaman masing-masing lah. Contohnya kalau orang yang lebih berusia daripada Gen Z ni, mungkin ada tips ataupun ada aktiviti sendiri yang mereka buat kalau mereka stres, ha, kan? Jadi kami as a Gen Z ni, kami nak tahu tips-tips kalau yang umur-umur seperti millennial dan sebagainya, peringkat-peringkat umur lah kan, bolehlah kita cari gali ilmu hari ni untuk kita menangani stres ni. Sebab stres is not really good, okay? Tak bagus stres dalam hidup. Memanglah kena ada juga stres tu sometimes, tapi tak boleh too much, okay? So jom hari ni kita share pengalaman anda. Kalau anda stres, aktiviti apa yang anda buat? Terus setia bersama dengan

0: Ya, anda masih lagi bersama dengan Puchri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, rancak serata-rata dengan Puchri sampai pukul 2 sekejap lagi. Okey, janji tau, jangan tukar frekuensi 97.5 sahaja. Dan sekejap lagi pukul 11:15 kita akan bersama dengan segmen tajaan. Kemudian kita akan back to normal. Kita akan teruskan dengan topik kita. Apa topik kita hari ni? Ha, dengan tajuk kita yang tadi tu, yang Puchri cakap tu kan. Kalau stres, aktiviti apa yang anda buat? Okay, jom lepas ni kita teruskan bersama tajaan dulu. Lepas ni kita back to normal. Okay, terus setia bersama dengan Puchri di Kedai FM.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM sentiasa bersama.
3: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5.

0: Radio Kedai FM. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Baiklah, sekarang ni jom menunjukkan 11.15 minit pagi dan sekarang kita bersama dengan segmen tajaan. Kita bersama dengan Lin, Organic Matrix Tilam Organik. Silakan Lin.
2: Okey, baik. Terima kasih Putri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Okey, baik. Hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn. Bhd. Ingat tilam, ingat Organic Mattress. Okey, jadi macam biasalah kalau dengan Lin, dengan Organic tu, kita nak cerita mengenai tilam organik. Jadi tilam kami berada di Kamunting, Taiping, Perak. Cawangan HQ dekat Kamunting lah. Kalau dekat belah utara, kalau hampa semua nak pergi tengok, boleh tengok dekat Jitra. Ya, Jitra. Kalau nakkan lokasi, boleh WhatsApp Lin, nanti Lin hantarkan location. Nombor Lin 013-584-0288. 013-584-0288. Tapi kalau yang tinggal jauh ataupun tak ada masa nak pergi tengok, tak apa, boleh je hubungi ataupun WhatsApp macam biasa. Nanti kita akan hantarkan video lah. Okey, baik, jom hari ini kita nak cerita mengenai tilam yang mana dulu. Okey, hari ini kita bawa cerita tentang tilam manja untuk revolusi tidur 2026. Okey, kita nak sentuh lebih sikit lah pasal tilam manja. Okey, manja ni adalah tilam yang dah 32 tahun kami buat. Okey, dia dijual sejak awal penubuhan Organic Mattress. Memang kita start lah kalau pengguna-pengguna 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Manja tu yang tu lah. Cumanya untuk tahun ni kali keempat kita dah upgrade pada bulan 2 yang lalu. Okey, pada bulan 2 lalu kita dah upgrade dah. Banyak juga part yang kita sentuh, ya. Antaranya kain, ya, kepadatan tilam, tahap sokongan, jaminan tilam, empat perkara yang kita upgrade. Okey, untuk manja ni siapa yang sesuai guna? Untuk manja ni dia boleh guna siapa pun. Even daripada usia seawal bayi sampai warga emas. Sebab manja ni dia cover secara menyeluruh. Kalau setengah tilam, dia cover 1-2 part je kan. 1-2 bahagian je. Untuk belakang, untuk pinggang. Tapi yang ni secara menyeluruh. Kenapa secara menyeluruh? Bila kita bekerja kan, kita penat, kita rasa lenguh, kita rasa letih. Ya? Bukan saja badan, mental juga kan. Jadi bila kita balik, kita dah habis siap semua tu, kita nak baring. Baring atas tilam manja ni, dia macam buatkan kita dapat melegakan kepenatan harian, dapat mengurangkan kepenatan. Kita akan rasa, ui, sedapnya, leganya kan. Bila kita lenguh belakang, kita baring atas tempat yang selesa, bagaimana kita rasa? Ya, kita rasa penat tu hilang kan. Sementara nak landing-landing ataupun balik je kerja kan, terus masuk bilik landing tak lah atas tilam kan. Bukanlah makna lena, landing tu macam kita nak luruskan pinggang lah, rasa penat kan. Sama juga kena mak-mak kita kan, suri rumah tu, lepas-lepas buat kerja rumah tu kan, lepas masak tu, baring sekejap atas tilam ni, rasa lega kan. Sementara nak kumpul balik tenaga, nak buat kerja sesi petang pula kan. Jadi macam tu lah untuk manja ni. Ya, firstnya bila kita baring tu pun dia dah boleh bagi kita rasa yang sedap, rasa yang selesa. Okey, dan apatah lagi pada waktu malam. Bila kita dah rasa

Bila kita rasa selesa, dapat sokongan baik, dia tak terkeras sangat, dia tak lembut sangat, kita rasa tidur tu pun tenang. Jadi dia membawa kepada kualiti tidur yang lebih baik. Kualiti tidur tu yang kita nak kejar, sebab kualiti tu adalah kunci kepada kesihatan, kunci kepada ya untuk tenaga kita, kunci kepada kurangkan stres kita, untuk rehat kita, untuk kita bangun pagi besok ni kita rasa segar mugar, bertenaga, ceria kan. Kuncinya adalah kualiti tidur. Tapi kadang-kadang setengah kita masuk tidur awal dah. Tapi kadang-kadang di pertengahan tidur tu kita terganggu oleh keadaan tilam yang terasa tak selesa. Itu yang buat bila bangun pagi tu badan macam kena pukul kan. Rasa lenguh sana, lenguh sini, sakit sana, sakit sini. Nak pusing pala bau pun susah kan. Jadi dengan penggunaan tilam yang betul, sedikit sebanyak membantu kita lah. Bukan dalam tempoh singkat tau dia bantu. Dia bekerja untuk hampa dalam tempoh 10 tahun komplit dengan jaminan. Kalau dulu tahun-tahun yang sebelum ni kita bagi jaminan 5 tahun untuk banja, lepas proses upgrade kita bagi jaminan 10 tahun. Jadi untuk tempoh tambahan 5 tahun tu, tengok berapa banyak kita part yang kita kena upgrade. Bahan dalam tilam, ya, penambahan getah asli. Tapi dia tak keras lah. Dia boleh tampung berat sampai 250 kilo tapi dia tak keras. Dia padat yang sedap untuk belakang. Padat yang sedap untuk belakang eh. Okey, dan tilam ni dia boleh tampung berat sampai 200-250 kilo lah untuk dua orang. Okey, dan kain sebab memandangkan tahun lepas macam cuaca kan banyak panas kan. Awal tahun ni pun kan, awal tahun ni pun banyak panas. Jadi kita upgrade pakai fabric yang sejuk lagi, yang cooling fabric, sejuk, selesa, nyaman, tenang. Dan fabric dia ada ruang udara yang bagus. Dan fabric dia juga ada corak yang menarik, desain yang cantik. Kita upgrade dari segi tu sebab kita nak nampak dia lebih mewah. Ya, sebab ada nampak upgrade tu tang tu kan. Okey, jadi yang version upgrade ni kita dah keluarkan, ya, kita dah keluarkan. Yang mana harga dia jadi RM1,700 daripada RM1,500 untuk tahun yang sebelum ni, dia jadi RM1,700. Tapi bukanlah harga tu kita bagi sekarang. Sebab untuk redeem potongan, anda boleh tukar tilam lama. Tilam lama tu tak kira lah beli dekat mana, apa size-size bujang-bujang kan. Walaupun hampa nak beli yang kelamin, hampa tukar yang bujang pun tak apa, tak perlu risau. Okay, tukarlah apa jenis, apa jenama yang dah tak pakai tu bagi kat kita, kita potong RM300. Jadi tinggal RM1,400 kan. Tapi untuk yang mendengar hari ni, yang mana nak tempah, hampa ada lagi penjimatan sebanyak RM270. Sebab kita nak bagi voucher tu kepada pembeli-pembeli terawal. Hari ni kita buka untuk 7 orang yang pertama. Anda boleh collect, anda boleh dapat, anda boleh tebus voucher RM270 lagi. Jadi boleh dapat tilam manja ni pada harga RM1,130 saja. Jadi RM1,130 tu lah kebaikan yang Lin cerita tadi tu. Jadi tilam manja ni dia boleh bantu apa? Kalau dari segi secara ringkasnya untuk kepenatan harian bekerja, untuk bantu dapatkan tenaga balik, untuk bantu tidur yang berkualiti, untuk bantu mengurangkan masalah rasa tak selesa pada belakang, pinggang dan lenguh-lenguh lah. Ya, sebab sokongan, keselesaan, jadi dia boleh bantu kita daripada segi tu. Ya, ketahanan pun lama, kita pakai pun rasa secure. Kalau apa-apa jadi ke tempoh 10 tahun ni, kita tahu dekat mana kita nak refer kembali kan. Jadi mudah. Jadi RM1,130 abang kakak. Bukan nak pakai sekali dua, nak pakai hari-hari setiap malam dia nak bantu kita ni untuk dapatkan tidur, dapatkan rehat yang cukup. Jadi RM1,130 tu kalau nak bahagi dengan sehari berapa kita keluar duit untuk dapatkan tidur yang selesa kan. Jadi hampa jangan tunggu lagi lah. Telefon terus untuk dapatkan promo untuk tilam baru ni. Kita bagi semua, kita dah keluar tilam baru walaupun harga dia harga lama, kita bagi tilam baru. RM1,130 dapat tilam yang baru lah. Jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita berhenti sat. Jangan pergi mana-mana dulu. Ada lagi cerita-cerita mengenai tilam yang seterusnya selepas ini.

0: Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Baik, sekarang kita masih lagi di dalam segmen tajaan. Kita ada Lin di talian, silakan Lin.
2: Okey, baik. Jadi kalau tadi kita dah cerita dah mengenai tilam manja organik, kenapa edisi ni keempat ni wajib anda miliki? Sebab struktur dia material separa padat, tak keras sangat, tak lembut sangat. Boleh bantu bagi sokongan 100% pada bahagian spinal support kita. Kan, teknologi dual comfort yang boleh agihkan tekanan badan secara sekata, boleh kurangkan tekanan pada titik sendi kita, zero motion transfer, tiada gegaran atau gangguan walaupun pasangan kita kerap berpusing ataupun bangun di tengah malam. Dan seterusnya yang keempat, fabric sistem pengudaraan mikro yang membebaskan haba 2 kali lebih pantas, ya, dan rasa selesa semasa tidur terutamanya cuaca panas. Okey, harga sebenar RM1,700, harga trade-in tilam lama potongan RM300, ada voucher tunai sebanyak RM270. Jadi harga yang boleh dapat, yang perlu anda buat semasa barang sampai RM1,130 sahaja. Free gift 2 unit bantal organik. Okey, jadi sesuailah kalau yang nak masuk untuk rumah baru ke ataupun yang kerap mengalami masalah gangguan disebabkan tilam lama, kan, ataupun rasa lenguh-lenguh badan ya akibat faktor umur, ya, pekerjaan ataupun sebagainya. Jadi boleh dapatkan manja organik. Ibu mengandung lepas bersalin pun sangat selesa menggunakan tilam organik. Okey, hubungi 013-584-0288. Kalau tanya Lin, ada tak harga murah sikit Lin? Ambil yang Surya organik. Dia anak kepada manja lah Surya ni. Okey, kalau Surya dia ada, kalau manja dia ada tambahan daun organik segala macam. Kalau yang ni basic untuk compress foam, dia boleh tampung berat sampai 180 kilo. Harga dia untuk 8 inci RM788, untuk 6 inci RM588. Okey, RM588. Untuk yang 5 inci RM488. RM488 je yang kelamin, ya. Jadi penghantaran percuma tempah tanpa deposit dah sampai bangun bayak. Jadi orang lalu start di Terus Sungai Petani yang mana mengadu sakit-sakit badan, lenguh, kan, makcik-makcik kita tu. Jadi ambil tilam manja ataupun tilam Surya. Jadi nak tahu lebih baik yang mana satu, telefon, sebab kita kena tengok dulu umur, berat badan, masalah macam mana untuk kita rekomen yang lebih baik. Jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan berjumpa kita lagi. Terima kasih banyak Putri. Assalamualaikum.
0: Baik, selesai sudah segmen tajaan kita untuk hari ini. Dan sekejap lagi kita ada lagu ini.
3: Bila, bila, bila habibie menungku, dunia rasa terhenti, suaramu tak bayu menyapa.
0: Itu dia Habibila dari Ikmal Nur. Dan sekejap lagi kita ke back to normal balik dengan topik kita hari ini. Okey, terus setiap bersama dengan Putri hanya di Kedai FM.
4: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara. Whoa.

0: seribu kemanisan dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Permintaan daripada Kak Ani, anda masih lagi bersama dengan Puteri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Ya, Puteri akan temankan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Okey, dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen
2: apa topik Puteri hari ni?
0: Okey, topik kita hari ni adalah kalau anda stres, apa aktiviti yang anda buat? Okey, contoh kalau macam Puteri lah. Lately ni kan Puteri macam stres sikit kan. Adalah kan perempuan ni biasalah. Perempuan ni kadang-kadang dia stres kan. Lepas tu kan Puteri kan pergi holiday. Ha, Puteri pergi main jet ski atas air. Ha, itu kalau Puteri lah. Tapi Puteri nak dengar pendengar kita, pengalaman anda sendiri. Kalau anda stres, anda buat apa? Okey, mesej ni kongsikan dengan Puteri WhatsApp sahaja Puteri di Kedah FM. Jom kita layan lagu Kiroro, permintaan daripada Encik Yui dari Air Hitam. Jom, Kiroro Miraini.

0: media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: balasan janji palsumu dari Leon. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Ya, Putri akan temankan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi dengan segmen kita sekarang ni.
2: Apa topik Putri hari ni?
0: Topik kita hari ni adalah bila kita stres, apa aktiviti yang kita buat. Okey, salah satunya daripada Kak Kia ataupun Yah, dikenali sebagai Yah. Wah, famous lah kakak-kakak kita ni. Dia kata, "Assalamualaikum Putri. Selamat pagi menjelang tengah hari di Putri. Akak kalau stres suka makan. Makan banyak-banyak. Kak Kia dari Kuala Lesung, Kuala Ketil, Baling Kedah." Wow, makan adalah favorite semua orang Kak Kia. Putri pun kalau stres pun suka makan. Dan Putri percaya bukan kita dua saja, tapi gadis-gadis atau wanita-wanita lain dekat sana suka makan juga. Okay, alright. So jom kita layan lagu yang seterusnya, Simple daripada Fadilah Intan dan Danish Sufian. Kedai FM, Mr. Harmony.

ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Diraja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk sidang plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intraserantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patin berkata siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bahagian bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enkuiri polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Arun Noval Das. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah pit stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Hailing dan E-Hailing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mak Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, kita dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang buat motor P-Hailing ni lah, yang boleh mereka, yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada komuniti P-Hailing. Barakah Pit Stop dilaksanakan menerusi kerjasama MAWIB, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Universiti Muhammad Yusri Maimun berkata, sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah, sekarang ini sangat memberasankan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak menghargai dan seronok dengan adanya barakah pistol ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hana Adlina Sajan Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susulan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya, langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya, bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, antara bantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat. Gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuat kasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami mencuadap gencatan senjata. Beliau juga maklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerusakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Strait Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagri berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jags menuju ke Strait Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Satu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Hamid, Sirik dan Pulau Kishim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa. Dalam perkembangan di Geneva, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ya, anda masih lagi bersama dengan Putri hanya di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Putri akan temankan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen
2: Apa Topik Putri Hari Ni?
0: Yes, topik kita hari ni adalah kalau anda stres, apakah aktiviti yang anda buat? Okay, salah satunya daripada pendengar kita ni daripada Abang Man. Dia kata dia kalau dia stres, dia akan buat late night drive. Ha, ini memang lelaki tau. Lelaki memang selalu buat benda ni lah. Sebab kalau perempuan ni kadang-kadang dia stres, dia menangis ataupun dia pecahkan barang kan. Jangan macam tu. Perempuan, Putri cuba backup perempuan tau. Tapi Abang Man kongsikan dia selalu late night drive kalau dia stres ni. It's very helpful, dia kata, sebab malam-malam kalau dia buat kereta, lepas tu tak ada kereta lain kan, bawa chill-chill, slow saja, slow and steady, tak ada lah bawa laju-laju, membahayakan persekitaran dan orang ramai kan. Bawa chill-chill, relax saja, boleh kita lupakan sekejap masalah tu. Itu tips daripada Abang Man dari Sungai Petani. Abang Man drive selalu pergi mana tu? Megang singa Putri tau. Okay, kalau anda pun ada tips nak really stress, macam mana kan buat aktiviti apa, boleh WhatsApp saja Putri di Kedah FM ni. Okay, kejap lagi Putri akan bacakan. Jom kita layan lagu Adik Saya Abis Sore dari Ida Izrin dan Din Manjo. Kedah FM, Mesra Harmoni.
3: Radio Kedah FM.

0: Halo-halo, Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, sekejap lagi pukul 12.45 tengah hari kita akan bersama dengan berita ringkas. Kemudian kita akan back to normal. Kita punya topik hari ini iaitu kalau kita stres, apa aktiviti yang kita buat. Okey, sekejap lagi kita sambung sembang-sembang, okey. Dan sekejap lagi lepas berita kita akan dengar lagu ini.
2: Coba merayu Tuanku, berdoa
0: lagu-lagu yang menarik hanya dengan Putri di Kedai.

0: Itu dia secangkir madu merah dari Amelina. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Ya, dan sekarang ni kita di hujung dah segmen kita sampai pukul 1 je. Kita punya topik hari ini adalah kalau anda stres kan, perkara apa, aktiviti apa yang anda buat. Nah, contohnya macam Pak Syir kat sini daripada Sungai Petani, dia kata kalau saya stres, saya sibukkan diri dengan mesin rumput keliling rumah. Bagi fokus benda lain, dah penat boleh lena. Dia kata, ha, bagus kan. Nah, isi masa terluang tu daripada kita ada overthinking tu, lebih baik kita buat sesuatu benda yang berfaedah. Dan lagi satu ni daripada Yus Fazli Yufa dari C. Kalau stres, saya suka memancing ikan. Kadang-kadang terpancing juga hati seseorang. Amboi abang. Amboi. Encik Yus Fazli Yufa ni bukan main. Dan dia minta untuk putarkan lagu Mantan Republic. Okay, jom kita dengarkan lagu Mantan Kedai FM Mesra Harmoni.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketahuilah bahawa antara tanda ketakwaan ialah apabila seseorang melihat usia mudanya sebagai amanah, masanya sebagai tanggungjawab dan kehidupannya sebagai medan untuk membina masa depan yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar ingin mengajak sidang jemaah menghayati satu realiti besar dalam membina generasi masa depan melalui tajuk Belia Rakan Masjid, Membina Diri, Mengangkat

ummah. Sidang jemaah yang dimuliakan, pernahkah kita merenung sejenak ke manakah arah generasi muda kita hari ini? Apakah yang sedang membentuk cara mereka berfikir, menentukan pilihan hidup mereka dan mencorakkan masa depan mereka? Hakikatnya Malaysia hari ini mempunyai sekitar 9 juta belia atau hampir 1/3 daripada jumlah penduduk negara. Ini bukan sekadar angka, tetapi satu amanah besar yang akan menentukan kekuatan masa depan ummah dan negara. Dalam masa yang sama, kita sedang hidup dalam satu zaman yang berubah dengan sangat pantas. Dunia berkembang, teknologi melangkaui sempadan dan cara hidup manusia berubah dalam sekelip mata. Generasi muda hari ini membesar dalam dunia yang sentiasa bergerak, dunia yang penuh pilihan, penuh pengaruh dan penuh cabaran. Hampir keseluruhan masyarakat kini berada dalam talian dan media sosial, menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Apa yang dilihat setiap hari membentuk cara berfikir, dan apa yang diulang-ulang akhirnya membentuk arah kehidupan. Namun dalam semua peluang yang terbuka hari ini, ada satu hakikat yang jarang kita renungkan. Tentang kehidupan belia hari ini bukan lagi kekurangan peluang, tetapi dipenuhi dengan gangguan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jika dahulu cabaran manusia adalah kekurangan maklumat, hari ini cabarannya ialah lambakan maklumat tanpa sempadan. Jika dahulu manusia mencari hiburan, hari ini hiburan mencari manusia. Jika dahulu manusia mengawal perhatian, hari ini perhatian manusia pula yang dikawal. Inilah yang disebut-sebut sebagai krisis perhatian. Perhatian yang sepatutnya difokuskan kepada ilmu, ibadah dan tanggungjawab, kini terpecah kepada perkara yang tidak memberi nilai. Masa berlalu tanpa disedari, fokus semakin lemah dan disiplin semakin terhakis. Akhirnya manusia hidup sibuk tetapi tidak membina apa-apa. Dalam menghadapi realiti ini, Al-Quran telah lama memberikan pedoman melalui kisah generasi muda yang unggul. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang dibacakan khatib di awal tadi yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Pemuda Ashabul Kahfi hidup dalam suasana yang penuh tekanan dan kekeliruan. Namun mereka memilih untuk berpegang kepada kebenaran. Mereka tidak membiarkan suasana menentukan arah hidup mereka, tetapi imanlah yang menentukan pilihan mereka. Inilah kekuatan sebenar belia, bukan pada kebebasan memilih semata-mata, tetapi pada kemampuan memilih yang benar. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, dalam dunia yang penuh gangguan ini, persoalan besar bukan sekadar apa yang dilihat oleh belia, tetapi apa yang membentuk jiwa mereka. Di sinilah pentingnya masjid sebagai institusi membina manusia. Masjid bukan sekadar tempat solat, tetapi tempat membina arah kehidupan. Masjid mendidik jiwa untuk tunduk kepada Allah, melatih disiplin melalui waktu solat dan membina kesedaran bahawa hidup ini mempunyai tujuan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud, hanya sahaja yang layak memakmurkan menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka Allah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahawa hubungan dengan masjid adalah tanda hubungan dengan Allah, dan daripada hubungan inilah lahir kekuatan jiwa, kejelasan arah dan keteguhan prinsip. Belia adalah rakan masjid bukan sekadar hadir ke masjid, tetapi belia yang dibentuk di dalamnya. Mereka belajar mengurus masa, menjaga solat, mengawal diri dan memelihara adab. Daripada proses ini lahir satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan, iaitu amanah. Amanah bukan hanya pada jawatan yang besar. Amanah bermula daripada perkara kecil yang sering dipandang ringan. Mengurus masa dengan baik adalah amanah.
mengawal diri daripada perkara yang melalaikan adalah amanah. Menyempurnakan tugasan dengan jujur juga adalah merupakan amanah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita menyaksikan bahawa pengkhianatan amanah tidak semestinya berlaku dalam peristiwa besar. Ia sering bermula daripada peristiwa kecil yang berulang-ulang. Masa dihabiskan tanpa tujuan, tanggungjawab dilengah-lengahkan, fokus terganggu dan disiplin semakin longgar. Semua ini mungkin kelihatan kecil, tetapi akhirnya menghakis keberkatan dalam kehidupan kita. Al-Quran memberi peringatan bahawa perkara dunia boleh melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Maka dalam dunia yang penuh dengan media sosial, hiburan dan keseronokan tanpa batas, kita perlu kembali kepada pedoman yang jelas. Solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran bukanlah meninggalkan dunia, tetapi mengawal diri dalam dunia. Kembalilah kepada zikrullah, kembalilah kepada solat, dan kembalilah kepada masjid. Di situlah jiwa akan dibina semula, fokus akan diperbetulkan, dan arah kehidupan akan dipandu dengan iman. Umat tidak akan lemah kerana kekurangan teknologi, tetapi akan lemah apabila hilang fokus dan arah. Umat tidak akan jatuh kerana kekurangan peluang, tetapi akan jatuh apabila gagal memanfaatkan peluang dan juga ruang yang ada. Dari masjid lahir iman, dari iman lahir disiplin, dari disiplin lahir amanah, dan daripada amanah itulah akan terangkatnya ummah. Sebagai iktibar daripada khutbah kita pada hari ini, khatib simpulkan. Yang pertama, beliau merupakan aset utama yang menentukan masa depan ummah dan negara. Kedua, cabaran dunia digital dan hiburan telah mewujudkan krisis perhatian yang menguji fokus dan disiplin beliau. Ketiga, masjid berperanan sebagai institusi penting dalam membina jati diri, disiplin dan amanah dalam kehidupan. Dan yang keempat, beliau yang terbina dengan iman dan amanah akan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Sempena hari beliau, marilah kita bersama-sama mendidik diri dan generasi muda agar sentiasa dekat dengan masjid, menjaga solat dan memelihara amanah dalam kehidupan. Sesungguhnya generasi muda hari ini adalah amanah besar yang akan menentukan masa depan ummah. Didiklah mereka dengan iman, bimbinglah mereka dengan ilmu dan peliharalah mereka daripada kelalaian. Beliau juga menjaga arah hidupnya akan membina masa depan ummahnya. Dan beliau yang dekat dengan masjid tidak akan mudah hilang arah dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Terima kasih yang masih mendengarkan Kedah FM di frekuensi 97.5. Yang mana di luar Kedah, terima kasih juga tau sebab download RTM Click tu. Sebab dekat RTM Click ni, bukan setakat anda boleh dengar suara DJ di Kedah FM sahaja tau, tapi boleh dengar juga suara DJ-DJ lain di semua stesen RTM yang lain. Dan juga ada drama dekat situ, ada telemovie dekat situ. Manalah tau kan, tengah scroll-scroll RTM Click tu, tiba-tiba ternampak muka Putri berlakon dekat salah satu telemovie. Kan best kan? Macam-macam tau ada dekat RTM Click tu. Best kan? Hanya di hujung jari sahaja. Dan semestinya lagu-lagu yang menarik hanya di Kedah FM bersama dengan Putri. Terus setia bersama dengan Putri di Kedah FM, Mesra Harmony.

0: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Sempoi dan show.
2: Kedah FM. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.
3: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
4: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
5: Ya, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
6: Jom interaktif 10-2. Agar kita rancak serata rata.
5: Baiklah, jam menunjukkan sekejap saja lagi nak sampai pukul 2 petang dah. Jadi Putri punya masa dah nak habis dah. Segmen Putri 10 sampai 2 je. Tapi tak apa, jangan risau. Esok Putri akan temankan anda lagi tau. Pukul 10 pagi sampai 2 petang. Okey, lepas ni DJ Mizi akan temankan anda. Of course, dekat Kedah FM ni lagu-lagu yang menarik boleh request saja. WhatsApp saja di Kedah FM, okey. Lepas ni DJ Mizi akan putarkan lagu yang menarik untuk anda pula. Dan kita jumpa pula esok. Jom, Putri tinggalkan anda dengan lagu Rindu Padamu Yasin. Kedah FM, Mesra Harmoni. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini bersama Misi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Relax 26 hashtag layan pada petang ini menemani Misi 2 petang hingga 6 petang. Seperti yang terbaik semuanya di Kedai FM. Itu dia tadi, seiras Wes telah menghiburkan anda. Hati-hati memandu, semoga selamat dalam perjalanan anda. Kita doakan hari ini akan lebih baik daripada semalam. Walaupun hujan, rasa panas tak? Malam pun panas. Kalau kena buka aircon tu, dia kena buka aircon. Kalau dia kena musim hujan, kita kena tutup kan sejuk. Tapi tak tahu lah, siang pun tengah hari dia berkata panas di pemain petang dia gelap kan, nak hujan pula. Tak apa, asalkan kita semua sihat. Tapi ramai yang demam, sakit tekak, batuk-batuk kan. Semoga dia beri kesihatan yang terbaik untuk anda. Kedai FM.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.
2: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

mana nak beli XL Cafe ni ya? Anda boleh beli XL Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan XL Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat XL Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. XL Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan XL Cafe dan XL Cafe Stevia yang asli sekarang juga. XL Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

itu dia, aku tetap menunggu, mesti tetap menunggu anda semua di Girlfriend petang-petang ni dalam Relax 26 hashtag layar. Kita masuk ke pilihan bersama, kita dengar lagu-lagu pilihan pendengar kita yang akan kita putarkan. Ada cikgu Zah di Sik, dia kata assalamualaikum DJ, hello hello, mai jalan-jalan kamera, nombor kamera ni repa. Okay, baik, jom. Ada Mojak Hafiz, Zainaka juga Zambri Haris. Lagu ni juga antara lagu yang dapat macam rasa dia punya feeling dia, soul dia. Ramai juga yang komen yang kata lagu ni ada jiwa, walaupun yang lahir tahun 80-an, 70-an, tapi dia kata lagu, baik-baik lagu ni, baik-baik diri dia, penuh makna. Sama-sama dalam diam untuk anda.

Kedai FM 97.5 bidang terbaik di utara 3.14 minit petang ketika ini. Terima kasih memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda. Ada Kak Ilah kita di Kupang, ada Kak Aslina Hassan kita di Pulau Pinang, tu dia. Dan Kak Yus, apa Kak Yus pula, Abang Yus kita di Sit. Terima kasih mendengar Kedai FM. Baik, jom dalam pilihan bersama dan dengar lagu seterusnya. Tapi cerita kan, Mizi tadi teringat lah kan, kalau kita dulu kan, yang Mizi rasa kalau yang lahir tahun 80-an, 70-an, 80-an kan, kadang-kadang mungkin susah lah, ikan goreng pun makin kan kering kan, macam tu je kan. Tapi kalau yang 80-an banyak kan, kalau kita beza dengan generasi selepas tu, generasi 90-an ke atas dengan generasi 80-an ke bawah, 80-an apa, 90-an ke bawah lah kan. Macam Mizi 80-an, penghujung 80-an, kita tengok kalau dulu, kalau goreng ikan tu pun boleh ratah ikan ni. Kalau kita ratah ikan ni, marah orang ratah ikan, tak makan dengan nasi. Sekejap orang nak makan belakang, nak makan dengan nasi kan. Kalau duduk rumah tu pula ramai, orang duduk ratah ikan sekejap kan. Tapi budak lah ni, ikan pun tak mahu makan, kena ikan goreng kan. Dia pun kira ayam, ayam telur, macam tu. Ayam kau makan susah lah tengok. Kalau kita dulu siap ratah ikan tu, kena marah lagi orang kata, sekejap lagi makan lah ikan goreng banyak-banyak, cacing lagi ha, kan. Kena dengar tak, cuba anda mengimbau balik kan, betul apa yang Mizi cakap kan. Tapi generasi sekarang semua ayam, mungkin ayam masa tu susah nak cari ke kan. Ayam-ayam kampung yang nak tangkap pun susah, jenuh dulu. Mizi pasang, ingat dua roh tok wan buh pukat, duk halal ambak tolong semelih, tak ada dia boleh habis, dia pergi lepas dah, jenuh buru dah hutan pandan pula. Aduh, macam-macam itu dah kenangan-kenangan dulu kan. Baik, jom Adira Suhaimi untuk anda, Sayang Orang Sama, Kedai FM.

7.5 lagu pilihan Kak Aisyah di Pendah ni. Kata misi tak baca ke komen Kak Aisyah. Tak baca macam kita baca-baca kita buh lagu dia. Terima kasih. Abang Misi kenapa lembut-lembut tu? Jangan. Okey, ni nak cerita pasal pakcik kita ni. Pak Ya bagi tahu ni. Dia kata, "Assalamualaikum DJ Misi, kedai fan saya zaman 70-an masa tu nak dapat ayam susah sikit. Kalau lah ni ayam dia jual di kedai, yo 80-an pun susah, ha? Awal 90-an pun susah. Ada pun tak, 90-an tu ada-ada, tapi dalam ada dan tiada. Macam tu lah. Kan? Lepas tu saya makan ikan tebam. Ikan tebam macam mana? Ikan tamban kot, bukan ikan tebam. Tergeliat misi. Oh, ikan tebam pun tergeliat misi. Tergeliat apa? Weh, susah masa tu duit bawa pergi sekolah. 3 kupang. Oh, 3 kupang. Kira hebat. Saya buat 5 kupang. Kira saya 90-an 5 kupang. Pak Ya hebat lah 3 kupang tahun tu. Okey, itu dia dari Pak Ya Padang Serai. Itu dia kan. Okey, baik. Jom, ada juga rakan-rakan kita yang mendengar kedai yang ada. Terima kasih kita ucapkan. Jom, kita putarkan lagu seterusnya. Apa kata mengantuk sikit misi. Bagi cergah lagi untuk lagu Hindustan. Kedai FM.

Ya, Girl Scene untuk semua masih lagi setia di 97.5 3.39 minit petang ketika ini. Relax 26 Mestil lain. Ramai juga yang hantarkan, kongsikan, kata Mizi, kami makan nasi dengan minyak ikan je masa tu, nak sedap sikit buat Tok Yu. Tok Yu kan Mizi, kalau masa dulu tak ada orang kot yang gambar apa adalah, tak boleh sebut brand tu, tapi kan tak ada orang boleh sebut je kan. Dia binatang lah, ada mak dia juga, anak-anak dia kan. Lepas tu dia satu, dia semua cap binatang yang masa tu kan. Tapi Mizi tak suka, Mizi rasa masin. Mizi sebab tak buat Tok Yu tu masin. Mizi makan Tok Yu yang manis je. Tu daripada umur, daripada kecil kan. Kalau dulu makan sardin, dulu ni sardin pun mahal kan. Dulu habis orang kata ada ni pun sardin dengan telur dadar macam tu kan. Kalau 90-an kat atas lah kan, masa 2020 2000 ke atas pun susah pun tetap makan sardin lagi. Tapi cerita minyak, minyak goreng ikan, goreng ayam tu sedap juga kita makan macam tu ya. Tapi heran macam pun dia makan nasi dengan garam yang tu Mizi tak faham. Ada kata makan nasi dengan garam, is Mizi kalau law ni pun kau nak cakap lah makan nasi dengan garam tadi kena darah tinggi kan. Mesti pun juga orang makan nasi garam, tapi betul-betul je bukan dengan garam, dengan minyak tu. Kalau makan garam, kalau law kita baik makan, kalau susah-susah baik makan nasi putih je. Ibu garam kan, tak tahu mungkin nak pergi ada rasa sikit. Mak-mak tu dia tabur sikit, kita dah makan macam garam banyak, ada sikit je garam tu bagi ada rasa kan. Okay, baik. Terima kasih juga, ada kata bawa 3-5 sen je, bawa 5 duit bawa, ada bawa 3 kupang. Ada ramai juga kata lah, masa tu zaman laksa pun bawa 3 kupang je lah, zaman dulu kan. Dia tak berlaku inflasi, tapi kita tengok dalam 10 tahun ni pun inflasi berlaku kan, mendadak juga kan. Kalau naikkan kadar baru ni, ada juga yang komplain kata beli roti baru ni 3 ringgit, lepas sebulan jadi 5 ringgit, 4 kupang. Itu inflasi yang melampau sangat tu. Sebab kita deh, bila kita naik dalam tahun yang sama yang mendadak, dia menyebabkan inflasi yang hampir 100%. Itu berbahaya juga kan pada pengguna. 4 jam sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara untuk anda, KDFM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia hingga ke waktu ini. 4:02 petang. Terus menemani misi Relax 26 hashtag Lion. Tak malam sudah lagu pilihan pendengar dan terus menemani misi hingga dan petang nanti. Dan 4:30 petang kita ikuti berita tempatan Kedai FM dan terus layan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26 hashtag Layan Kedai FM.

0: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
5: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
6: Kedah FM 97.5 bilion terbaik di utara tepat 4.15 minit petang. Nanti kita akan ada rasakan tajaan dan 4.30 minit petang berita tempatan. Kedah FM menanti anda. Jangan pergi mana-mana, terus setia di Kedah FM 97.5 terbaik di utara.

0: muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

Kedah FM 97.5 bidan terbaik di utara, kita kongsikan pandang waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Star, Kuala Pasu, Pokok, Senang, waktu asar 4.36 minit petang. Pendang, Kuala Mudayan, waktu asar 4.36 minit petang. Seluruh daerah Parang Terap, Sik, juga daerah Bani, waktu asar 4.35 minit petang. Kulim, Bandar Baru, waktu asar 4.36 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi, waktu asar 4.38 minit petang. Puncak, Gurun Jerat, waktu asar 4.36 minit petang. Teruskan setiap di Kedah FM.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara yang sama-sama untuk kita. Ikuti berita tempatan Kedai FM tepat 4.30 minit petang.
1: Berita Kedai FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali, sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedai FM. MyCard baru yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias berkata antara ciri keselamatan baru yang diperkenalkan ialah torehan laser, ultra ungu, hologram, grill notch, text micro dan kod respon pantas QR bagi tujuan penguatkuasaan dan chip dengan tahap ekskripsi yang dipertingkatkan. Beliau berkata pelaksanaan MyCard baru itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi di seluruh negara. Pejabat Penyimpan Moho Besar Raja-Raja dalam kenyataannya memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Di Kedah, lokasi melihat anak bulan ialah di Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi dan Menara Alustar. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung dijadualkan mula disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam kenyataannya memaklumkan pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah yang berdaftar di bawah skim baja padi kerajaan persekutuan SBPKP bagi musim semasa. Melalui pelaksanaan ini, pesawah akan menerima bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali beri sebelum atau semasa kerja membajak dimulakan. KPKM memaklumkan bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan PPK bagi kes-kes tertentu. Helah seorang pemilik kenderaan persendirian yang menukar fungsinya sebagai van sekolah terbongkar apabila ditahan dalam operasi penguatkuasaan oleh JPJ Cawangan Kulim di Lebuh Raya Perdana baru-baru ini. Pemeriksaan mendapati kenderaan berkenaan melakukan beberapa kesalahan serius termasuk lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada pelindungan insurans sah. Lebih mengejutkan, kenderaan tersebut disalahguna untuk membawa pelajar seperti perkhidmatan van sekolah tanpa kelulusan malah membawa penumpang melebihi had dibenarkan. Keadaan kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik turut menimbulkan risiko keselamatan kepada penumpang. Susulan itu, JPJ mengambil tindakan tegas dengan menyita kenderaan terbabit dan membawa ke depoh untuk siasatan lanjut. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

Kedai FM selama ni 97.5 bidang terbaik di utara baik. 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang. Kedai FM selama ni.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Tapi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memenangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.
2: Radio Kedah FM.
3: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Terima kasih masih lagi menemani Mizi Relax 26 hashtag layan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Sentra Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MIPE Serdang Selangor. Bagi aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara. Kedai FM Mesra Harmoni.

Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. 97.5 Radio Malaysia.

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Terima kasih untuk anda semua yang sentiasa memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda. Apapun, hati-hati memandu, semua selamat dalam perjalanan anda, tak kira di mana anda berada. 5.28 minit petang ketika ini. Baik, sedikit untuk anda semua. Kementerian

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedai FM Mesra Moni, kejap je masakan untuk misi menemani anda semua. Okey, baik, 5.45 minit petang nanti kita akan ikuti Beast on Air. Terus setia di Kedai FM 97.5, terbaik di utara.

0: Bekasi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara. Bees on air.
1: Baik, anda sedang menonton Radio Visual Business dan juga Biz On Air. Dengarkan kami melalui Kedai FM. Kita berada di restoran Rumpun Bambu.
2: Warung
1: Rumpun Bambu. Saya betul sikit. Tapi kalau tengok saiz dia ni, orang mungkin salah anggap. Orang ingat restoran. Baik, di sebelah saya ni, Encik, sila kenalkan nama.
3: Nama saya Ishak bin Ahel, owner Rumpun Bambu.
1: Atau dikali sebagai?
3: Atau sebagai panjang.
1: Sebagai panjang. Di sebelah kita, belakang. Silakan.
4: Saya nama Jaminah Putih Ismail, owner Rumpun Bambu. Pekerja panggil Manjang.
1: Panjang dengan Manjang lah kita panggil mereka hari ni. Manjang-manjang ni orang muda nak tengok sikit, cik. Orang muda. Sebab mereka dah lama, dah 18 tahun mereka kan. Apa orang kata resepi untuk kekal lama dalam perniagaan ni?
3: Dia tu kita kena pedas. Duduklah dalam perniagaan ni dengan

0: lah.
1: Ha, dengar tu meniaga kena ikhlas kalau nak meniaga lama lah. Tapi kalau kata nak meniaga set, pergi haji balik hari yang buat lebih kurang.
0: Kalau tak, main tak ada duit pun abang
1: lah. Kalau main tak ada duit pun abang.
0: Makan, main tak ada duit kan, tak apa lah. Bila kau makan lah, takkan nak tidur tu, baksi lah tu kan.
2: Biz on air.
3: Kedai FM 97.5 saya dan Muda Jeri memohon dan maaf jika ada salah dan silap sedang keridah lagi tergigi. Ini kan pula kata-kata anda akan bersama dengan Yad yang akan menemani anda pada santai 6.12. Saya sedang makan jiwa dan juga ada Pocket Emu 6.15 minit petang bersama dengan Prof. Professor Dr. Syukri Ahmad akan bersama nanti 6.15 minit petang dalam Pocket Ilmu. Kedai FM selama ni memohon dan maaf. Kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Kedai FM senyum sikit.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin.
2: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
0: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
0: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18

0: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Santai Santana 12, hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yat. Alhamdulillah, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada DJ Mizi yang teman anda untuk relax 26 dari pukul 2 tadi sampailah ke jam ini. Alhamdulillah, sambung dengan Yat pula teman Yat sampailah pukul 12.30 malam nanti untuk santai 6.12, hashtag damaikan jiwa. Hari ini banyak lagu-lagu menarik yang Yat nak kongsikan dengan anda. Tema kita pun menarik, iaitu Kasih Kekasih. Bila kita cakap tentang hari ini edisi 8.5.2026, hari Jumaat kan, hari yang mulia ini, tentunya kita ada slot poket Ken Elmo bersama dengan ibaraga Profesor Dr. Syukri Ahmad. Atau tajuknya, tunggulah nanti Yat kongsikan dengan anda, okey? Baiklah, untuk pembukaan jam ini kita dengarkan lagu seterusnya ini. Lagu pertama, Kembalilah Kekasih, Anwar Zain. Terus dia bersama dengan kami di KDFM. Mesra Harmoni.

memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul

0: Mahukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Poket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana hari ini diberikan kesempatan untuk kita bersama lagi dalam Boken Ilmu, sebuah rancangan yang istimewa disusun untuk anda semua pendengar Kedai FM setiap hari Jumaat menanti anda. Alhamdulillah, hari ini tentunya bersama dengan kita macam biasalah di studio kita hari ini yang berbahagia, Profesor Dr. Syukri Ahmad. Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Prof. Nah?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Perjalanan tadi okey, Prof, ke sini?
2: Okey, cuma dimaklumkan kawasan-kawasan nampak gelap, mungkin sebahagian ada tempat yang mungkin mungkin agak
1: nak hujan, ribut.
2: Ni musim-musim begini mungkin kita kena hati-hati sikit lah.
1: Ya,
2: petang-petang hujan kan.
1: Betul, sekarang ni petangnya hujan ya, Prof, kan. Baik, alhamdulillah kepada anda semua untuk hari ini untuk edisi 8 dan 5 2026 20 Zulkaidah 1447 Hijri. Hari ini kita nak berbicara tentang haji dan umrah wajib bagi setiap Muslim yang berkemampuan, yang akan kita kongsikan nanti. Nak tahu pengupasan dia lah, sekarang pun dah nak masuk musim haji kan, Prof, kan. Dan orang pun ada yang dah tarik beg, ada yang dah pergi ke, ada sampai ke kata apa, tanah haram dan sebagainya kan. So kita nak sama-samalah kita nak menambah ilmu lagi tentang tajuk kita pada hari ini. Baiklah, tanpa melengah masa, tapi sebelum itu kepada anda semua, kita sedang bersiaran langsung di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedai FM. Anda boleh tinggalkan komen anda, soalan-soalan anda di sana, ataupun anda boleh call kita kesempatan lagi 0477 1706 08, ataupun 0477 1303 037, ataupun tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 011 5668 6300. Baiklah, tanpa melengah masa, silakan ya berbagai, Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man wala. Alhamdulillah, yakniya kita mulakan dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada para pendengar kita yang sentiasa bersama dengan kita. Sebahagian itu ada dalam kereta kan, sebahagian ada di rumah, sebahagian mungkin melalui Facebook, melalui kita punya media massa kita, media sosial kita kan, yang kita bersama-sama bersiaran bagi tujuan untuk kita memotivasikan diri. Sebahagian ini mungkin ilmu baru, mungkin sebahagian telah pun ada ilmu tu dan kita sentiasa remajakan ilmu kita lah. Petang ni ya kita nak bercakap tentang mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita semua Muslim ini melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi yang berkemampuan. Kita mungkin tak dapat untuk mengetahui hakikat sebenar kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan, tetapi kita cuba untuk melihat dari sudut hikmahnya, hikmatut tashri'nya, ataupun sesuatu yang mungkin kita cuba untuk fahami di sebalik persyariatan sesuatu hukum itu sendiri. Haji ini dia termasuk dalam rukun Islam kan, kita ada 5 rukun Islam, 6 rukun iman kan, mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan haji. Cuma haji ini dia dikaitkan dengan berkemampuan. Sembahyang tak dikait dengan berkemampuan. Begitu juga zakat kan, walaupun zakat itu bagi orang yang berkemampuan juga, tapi dia tidak diikat dengan perkataan berkemampuan. Kerana haji itu dia special. Kita terpaksa pergi jauh. Bayangkan kalau zaman dulu kan, zaman-zaman yang orang menggunakan kenderaan binatang seperti unta, nak bergerak satu tempat ke satu tempat tu memerlukan perjalanan yang jauh. Kadang-kadang sampai 4 bulan bahkan setengah tahun untuk sampai ke satu tempat dengan cuaca dan sebagainya. Bermakna dia adalah satu pengorbanan yang besar lah. Jadi memerlukan kepada kemampuan dalam pelbagai faktor perkara. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, selamat mendengar sekalian. Haji dan umrah ini dia menjadi satu kewajipan kerana Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Ini bermaksud pelaksanaan ibadat dalam soal ini bukan haji saja, dia umrah juga. Kita tak boleh kata kita pergi buat haji, kita tak buat umrah, kita balik, tak sah. Dia tidak mencukupi syarat kita dalam rukun Islam kita. Dia mesti laksanakan haji dan umrah. Kalau orang tu dah pergi melaksanakan ibadah umrah, tiba-tiba dia buat pergi haji, dia tak jadi masalah lah kalau dia tak buat umrah. Tapi takkanlah kita pergi Mekah tak buat umrah lagi, tak logik
1: kan?
2: Lah. Cuma dari sudut hukum saja, sebab dia telah laksanakan ibadah umrah dia. Dengan syarat dia melaksanakan itu mungkin merupakan dia buat haji ifrad misalnya. Haji ifrad ni maksudnya dia melaksanakan haji sahaji dahulu, kemudian laksanakan umrah, tapi dia telah buat benda tu. Jadi mungkin hal-hal ini dibincangkan oleh ulama lah tentang keadaan hukum dia. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut al-hajatul mabrura laisalaha jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur ni haji yang diterima lah. Balasannya tidak lain tidak bukan dengan pelaksanaan itu ialah Allah Ta'ala bagi syurga. Sebab dia pelaksanaan ni susah. Macam sekarang pun ya ni nampak macam senang kan. Pergi sana laksana, kalau duit banyak tu okey lah, duduk di hotel yang dekat dengan Kaabah mungkin nampak senang. Kalau masa pergi mabit di Mina sekalipun mungkin dekat, tetapi tak semua orang macam tu.
1: Betul.
2: Ada orang yang pergi ni dengan tabung haji misalnya, ataupun mana-mana syarikat apa, mungkin jauh, dia nak kena berjalan dari satu tempat ke tempat tu dalam keadaan yang jauh dan sebagainya. Jadi bila kita bercakap soal ini, kita cuba fahami sedikit. Dalam umrah ni yadnya, dia rukun dia mungkin tak banyak. Rukun dia hanya 5. Niat umrah, tawaf, sa'i, bercukur dan tertib. Tetapi bagi haji dia ada satu lagi, dia ada 6 rukun dia. Niat haji kan, wukuf di Arafah. Jadi dia kena buat wukuf tu. Kalau dia tak laksanakan ibadah wukuf, mana haji dia tidak sah. Dan wukuf ni pula dia tak berada di tempat-tempat yang lain, melainkan satu tempat je, di Padang Arafah. Dan waktu dia terhad. Dia bukan macam yang lain-lain. Macam kita pergi sa'i. Sa'i dia waktu dia tak terhad. Mungkin kita boleh buat petang, pagi, esok, lusa, 2 hari lagi. Tapi wukuf di Padang Arafah hanya pada waktu itu, iaitu pada 9 Zulhijjah, pada waktu selepas matahari, istilah kita tergelincir matahari. Istilahnya lah waktu zuhur lah.
1: Zuhur, ya.
2: Sampailah kepada jatuh matahari. Kalau time tu, waktu itu tidak kita berada di Padang Arafah, maka haji kita tidak sah. Datanglah buat apa pun yang lain, tidak boleh digunakan cara bayar dam ke, tak boleh.

0: kita sah. Begitu juga tentang umrah, dia ada juga wajib umrah. Kalau wajib haji misalnya niat disilahkan di miqat. Istilah miqat tu niatnya ialah di tempat yang telah ditentukan. Dia ada nama beberapa tempat lah. Ada Yalan Lam, ada Bir Ali, ada Qarnul Manazil dan sebagainya. Jadi kita, kalau orang yang nak melaksanakan ibadat haji ni, kan mungkin sebahagian dalam persiapan nak pergi tu, mesti-mesti akan tahulah niat mesti di miqat. Kemudian dia kena meninggalkan larangan-larangan yang semua dah memang tahu dah. Kalau tak tahu pun sentiasa ada pihak mutawif yang akan tolong bantu. Kan mungkin daripada tabung haji itu dia adalah pembantu, pengurus pembantu tabung haji dan sebagainya. Dan kemudian kena bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar di Jamrah dan tawaf, tawaf wadang lah, tawaf untuk kembali nanti. Semua itu sebenarnya hal-hal yang telah pun dibicarakan. Tapi yang kita nak bincang petang ni iatnya berkenaan ni, kenapa Allah Ta'ala wajibkan kita laksanakan ibadah haji dan umrah? Masa tak panjang, tapi kita cuba lah cerita. Sebenarnya yang pertama sekali, kita kena faham bahawa inilah ujian yang paling besar. Dalam soal peribadatan kita dengan Allah ini, inilah ujian yang paling besar yang melibatkan kita kena bergerak keluar daripada tempat yang kita sayang. Maknanya kita berhijrah lah. Inilah perkara yang mesti menjadi satu tanggungjawab setiap orang. Dia ada pengorbanan paling besar. Kadang-kadang kita duduk di rumah kan, seronok duduk rumah. Tiba-tiba nak pergi melaksanakan ibadah haji, nak tinggal anak sekolah, nak tinggal keluarga, nak tinggal benda-benda yang kita rasa tak boleh buat lah. Kita dah pun terima surat daripada temu haji, tapi kita rasa tak boleh buat lah nak pergi ni, tak nak korbankan itu. Maknanya kita tak kuat lah. Sebab pengorbanan yang Allah Ta'ala minta ketika itu mesti kita utamakan. Sebab sekarang ni pula nak pergi haji bukan senang. Bila kita dah tolak yang tu, ya tak dapat pula, bukan senang lah. Dia punya turn kita tu bukan senang. Jadi kalau apa-apa yang mana dimaklumkan nama kita telah diterima untuk pergi melaksanakan ibadah haji, maka janganlah sama sekali kita cuba untuk menolaknya, melainkan hal-hal yang berkaitan dengan kesihatan, hal-hal yang memang sangat-sangat sangat-sangat sukarlah untuk kita terima. Saya fikir semua orang sebenarnya bila dia daftar ya, istilahnya dia nak pergilah.
1: Betul.
0: Melainkan dia tidak dibenarkan pergi kerana kesihatan dan sebagainya. Jadi maknanya ujian besar bagi hamba-Nya ialah dia kena korbanlah. Sehingga orang yat dia nak ke Petobang ditekut.
1: Betul.
0: Kenapa tak nak pergi haji umrah ke? Takut nak ke Petobang. Kita kena korbankan perasaan tu. Pertama kali pula naik ke Petobang kan, dia takut sangat. Korbankan perasaan ketakutan itu, kerana yang kita nak pergi ini ialah jihad. Pengorbanan yang paling besar ialah keberanian untuk melaksanakan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan. Keduanya, iatnya kita wajib laksanakan haji ini kerana itulah tanda pengabdian. Bila Allah Ta'ala seru kepada kita untuk taat kepada Allah, kita kena buat. Ini nak Allah Ta'ala nak uji kita. Allah kata Allah seru untuk taat, taat. Seperti Nabi Allah Ibrahim AS, bila Allah Ta'ala telah pun perintahkan Nabi Ibrahim bawa isterinya Hajar kan, Siti Hajar, dengan anaknya Ismail AS untuk berada di satu kawasan gersang, iaitulah di padang pasir Makkah Al-Mukarramah. Maka Nabi Ibrahim AS bawa anak dan isteri, tinggalkan mereka berdua. Kenapa? Pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala minta kita supaya mengikuti milah cara hidup atau cara ibadat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita tanpa ragu-ragu kita terima, kita buat, kita terjemahkan, kita laksanakan. Dan hari ini lebih mudahlah berbandingkan dulu. Dulu zaman ayah saya dulu pergi dengan kapai. Kapai yang lah kita kata kan.
1: Kapai laut daripada laut lah.
0: Kapai laut. Kadang-kadang 4 bulan baru sampai balik. Semua itu adalah satu gambaran tentang keperitan dan kepayahan orang dulu lah. Nak cari duit pun bukan senang.
1: Betul.
0: Sekarang pun kita akui, sebagian orang tu dia cuek, jual cucuk je. tapi dia boleh kumpul untuk dia pergi haji kan. Sesuatu pengorbanan yang sangat besar yang Allah Ta'ala kira sebagai jaza, sebagai sesuatu yang besar. Sebab itu hadis Nabi SAW sebutkan,

0: afdalul jihad hajjun mabrurun. Sebaik-baik jihad itu ialah haji yang mabrur, haji yang yang dilaksanakan dengan baiklah. Dia bukan pergi ambil gambar seronok-seronok, balik lepas tu kita main-main. Tak, haji bukan begitu. Dia adalah pengabdian. Sepanjang kita berada di sana, dia adalah waktu pengabdian. Kita tak boleh melanggar perintah dan larangan Allah dalam soal pemakaian, dalam soal kehidupan, dalam soal tutur bicara, dalam soal kelakuan. Dan kita penuhi dengan waktu-waktu yang ada itu. Kalau 50 hari itu, 50 hari dengan peribadatan lah. Dan memang kita akan nampak perubahan besar dalam kehidupan kita bila kita buat dengan betul. Ada setengah orang sampai dia boleh 2-3 kali boleh khatam Quran. Sebab masa banyak, dia tak fikir untuk cari makan, dia fikir untuk beribadat. Ketiganya ayatnya, kalau kita perhatikan bahawa kenapa Allah Ta'ala mewajibkan kita melaksanakan haji dan umrah ini adalah untuk menghidupkan warisan Nabi Allah Ibrahim AS. Indahnya Islam ni, dia ada tempat yang kita boleh lawat. Kita bukan melawat datang ziarah kepada Kaabah semata-mata, tetapi sejarah Kaabah itu sendiri. Sejarah tentang kewujudan Kaabah, sejarah pembinaan Kaabah, kita boleh tengok sendiri. Agama ciptaan manusia ni, dia tak boleh nampak. Tiga tempat penting dalam sejarah Islam ni ialah di Baitul Maqdis. Satu tempat yang kita boleh tengok tentang masjid, Masjid Al-Aqsa dan sebagainya. Tetapi dia di situ tidak nampak, tidak dipertontonkan kepada kita semua tentang makam-makam yang ada yang kaitan dengan agama. Melainkan sebahagian mengatakan ini makam Nabi Allah Ibrahim, ada tempat tertentu. Tapi ia tidaklah sejelas yang ada kepada kita di Madinatul Munawwarah, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, dan di Makkahul Mukarramah adalah tempat yang dianggap sebagai tempat penting. Betul. Sejarah kewujudan dan perkembangan Islam itu yang merupakan agama terakhir daripada daripada rantaian agama, rantaian daripada ajaran-ajaran Nabi sallallahu nabi-nabi yang sebelum, rasul-rasul yang sebelum. Dia bukan, Islam ni bukan satu agama baru. Tak. Dia adalah agama penutup kepada satu akidah yang sama, iaitulah akidah tauhid. Daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi yang kemudian sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa satu akidah yang sama, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya diterima oleh Allah dalam bentuk yang sama. Tidak boleh dibeza-bezakan. Kita tak boleh kata saya terima Nabi Muhammad je tapi nabi lain tak terima.
1: Oh, tak boleh.
0: Makna bila kita buat macam tu, yat kita mengkufurkan agama Allah dan tidak diterima sebagai Islam. Sebab Allah. Itu bila disebutkan udkhulu fis silmi kafa ni, masuklah kamu dalam Islam seluruhnya. Itulah maksudnya. Maksudnya kita bila menerima akidah ni, bila kita terima Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita juga kena menerima nabi-nabi yang lain. Kerana itu juga adalah termasuk di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang kata terima bapa Isa, dia berkata Isa itu bukan nabi. Ia mungkin dalam agama Kristian, tak boleh. Sebab Nabi Allah Isa alaihi salam merupakan nabi kita. Dia merupakan insan yang terbaik dan tidak dibeza-bezakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yakni sebelum kita berhenti ialah kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji dan umrah ni? Kerana untuk membersihkan jiwa dan juga dia punya dosa kita. Sebab kadang-kadang banyak benda yang kita buat dalam kehidupan kita ni, Allah Ta'ala tak bersih sebersih-bersihnya. Tapi peluang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk pergi itu, kita dapat membersihkan dosa kita. Artinya dalam bahasa mudahnya, ayatnya, hidup kita ni penuh dosa lah.
1: Betul.
0: Tidak ada orang yang boleh terlepas daripada dosa. Tetapi cara pembersihan dosa itu berbagai. Kadang-kadang dosa ini boleh dibersihkan begini, tapi dia tidak habis. Dia perlukan dibersihkan begini. Kalau kita ambil semua kaedah-kaedah yang dianjurkan oleh agama dan kita ada peluang itu, maka dosa kita akan dibersihkan oleh Allah. Kerana kita ada banyak cara untuk kebersihan tersebut. Mungkin kita boleh bersih dengan istighfar, tapi mungkin dia tak sesuci itu, tidak sebersih itu.
1: Ya,
0: tapi memerlukan pada latihan kerohanian, seperti kita pergi ke Mekah tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan jiwa dan perasaan dan diri kita ini melalui kaedah pengorbanan yang kita buat. Kita korbankan jiwa kita, kita korbankan keluarga kita, korbankan harta benda kita, kita korbankan masa kita, kita korbankan perjalanan kita, kita korbankan dan pelbagai bentuk pengorbanan yang kita buat. Tujuannya untuk satu je, iaitu mencari redha dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ditunaikan. Tentulah Allah suka, dan bila Allah Taala suka, Allah bersihkan dosa kita. Sebab itu dalam setiap jiwa kita ni mesti ada, termasuk layat ke, termasuk saya sendiri ke, nak lagi pergi. Macam saya dah pergi haji tapi nak lagi.
1: Betul.
0: Kerana apa? Kerana kita rasai perjalanan kita pergi itu adalah mudah-mudahan menjadi satu di antara tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti kita sambung tentang apakah yang boleh kita pelajari ataupun perkara yang kenapa Allah mewajibkan kita melaksanakan haji dan umrah. Wallahualam.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bagi Profesor Dr. Syukur Mat untuk bahagian pertama berkaitan dengan haji dan umrah wajib bagi setiap Muslim yang berkemampuan. Tadi pun kita dah kupaskan berkaitan dengan perjalanan haji itu sendiri dan kenapa orang kata apa dia di salah satu, ialah kalau kita tengok rukun Islam kita kan, ada juga haji terletak di situ sebagai salah satu ibadah yang wajib sebenarnya untuk kita. Baiklah, kepada anda semua nanti kita akan kupas dengan lebih lanjut. Kepada anda semua yang ingin bertanyakan soalan, boleh call kita 04-7713-037 atau 04-7717-608 atau tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 011-5668-6300. Kita berehat seketika, bro. Kita kembali selepas ini.

0: Hello, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita kembali dalam rancangan Pokok Ilmu, sebuah rancangan yang mengupas topik agama yang santai, insyaAllah sampai kepada semua, insyaAllah. Dan tentunya bersama dengan kita di studio pada ketika ini yang berbahagia Profesor Dr. Shukri Ahmad. Tadi pun kita dah kupaskan Prof, tapi macam biasalah sebelum kita nak sambung untuk ke bahagian yang kedua ataupun nak teruskan dengan bahagian kupasan kita pada ini, kita ada soalan sikit lah daripada WhatsApp kita. Ini soalan yang pertama daripada Hazi. Yang pertama adalah Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam.
0: Sebenarnya apakah tujuan, apakah tujuan sebenar kita pergi menunaikan haji di Mekah jika hati dan fikiran masih terlalu fokus kepada urusan kerja dan dunia di Malaysia? Itu soalan pertama lah. Maksudnya mungkin ada setengah-setengah kita ni bukan, mungkin sebab kita pun tak pernah pergi, percaya tak pernah pergi menunaikan haji kan. Mungkin dia dah penuhkan jadual kita tu dengan ibadah dan sebagainya. Dalam masa sama dia masih lagi nak berkomunikasi dengan orang kata apa, penduduk ataupun kawan-kawan dekat Malaysia ni. Mungkin ada tugasan kerja. Itu soalan pertama Prof. Soalan yang kedua ni, dia ni daripada soalan saya lah. Kita dah habis soalan kita, soalan saya. Sebab tadi saya terpanggil bila Prof kata yang haji dan umrah sebenarnya adalah wajib untuk kita kan, walaupun kita tengoklah rukun Islam kita tu dia menunaikan haji. Jadi istilah umrah tu sebenarnya, adakah umrah yang waktu haji tu ataupun umrah yang biasa-biasa yang kita pergi tu pun memang satu umrah yang wajib untuk yang pertama kali yang belum pernah menunaikan umrah? Silakan Prof.
1: Baik, terima kasih. Soalan yang pertama daripada Haji dalam WhatsApp kita kan. Apakah tujuan sebenar kalau kita pergi melaksanakan ibadah haji tapi hati kita masih lagi terikat dengan dunia? Dia sekarang ni dia mungkin dekat dengan tempat kita bandingkan dulu. Dulu kalau pergi haji, pergi umrah, dia tak ada ikatan dah dengan tempat dia sebab tak ada hubungan. Tak ada lah media sosial macam sekarang. Sekarang ni ada telefon sebagainya. Maka dia terikat lagi dalam tempat kerja dia. Sebab itu perkataan mabrur tu ada. Maknanya al-hajjul mabrur, haji yang mana haji yang diterima oleh Allah, haji yang dianggap haji yang terbaik. Jadi sebab itu bila kita pergi buat haji, kita sepatutnya cuba untuk putuskan apa-apa kaitan dengan hal-hal yang boleh untuk melalaikan kita dalam ibadat kita, melainkan perkara-perkara yang dianggap satu kemestian seperti keluarga, bertanya khabar tentang keluarga. Tapi soal-soal yang besar kan, yang melibatkan soal katalah bisnes-bisnes yang kita rasa kita nak beritahu juga, yang dianggap kalau perkara-perkara yang sangat utama yang memerlukan keputusan kita, satu hal lah. Tapi kalau kita nak beritahu juga, jadi dia boleh melalaikan kita dari tanggungjawab besar kita, iaitulah pelaksanaan ibadat kita dengan Allah. Sebab itu fokus itu penting. Kita kena faham bila kita pergi ke sana, kita nak fokus kepada ibadat. Kita nak fokus kepada munajat. Kita nak fokus kepada mencari reda Allah dan latihan kerohanian. Sebab itu bila kita pergi dalam niat yang betul, maka kita balik dengan suatu kebersihan jiwa lah. Dapatlah yang disebutkan al-hajjul mabrur. Tapi kalau pergi kemudian ikatan kita dengan duniawi, kita dengan hal-hal yang masih lagi berada di peringkat seperti yang kita buat di tempat-tempat kita ni, maka kita takkan dapatlah sesuatu yang dinisbahkan sebagai al-hajjul mabrur. Sebab itu kita kena faham begitulah. Keduanya macam Yat tanya kan. Umrah tu, akadkah umrah di haji masa kita pergi laksanakan ibadah haji pada bulan Zulqa'idah Zulhajjah ke? Ataupun sekarang pun boleh buat umrah, dikira sebagai dah pun laksanakan umrah. Sebenarnya ya. Kalau kita pergi sekarang melaksanakan ibadah umrah, maka terlaksanalah sebahagian daripada tanggungjawab kita dalam rukun Islam. Kalau katalah seorang itu pergi melaksanakan ibadah umrah kan sekarang ke, dia tak ada duit lagi untuk laksanakan ibadah haji, ataupun mungkin panggilan dia untuk pergi buat haji itu belum
0: sampai.
1: Jadi
0: lagi
1: dia pergilah buat umrah dulu. Besok-besok tiba-tiba dia buat haji. Bila dia buat haji, katalah haji itu je, haji ifrad, maksud haji itu haji dahulu. Kemudian dia tak dapat untuk laksanakan ibadah umrah kerana keadaan tertentu, dia kena balikkan sebagainya, maka sahlah haji dia dan tak perlu lagi untuk melaksanakan ibadah umrah.
0: Sebab dia dah buat tadi tu.
1: Dia buat dulu. Umrah ni dia sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Haji dia waktu yang tertentu je. Iaitulah pada 10 Zulhijjah tu, 9, 10, 11, 12. Itu itu tempoh dia untuk laksanakan ibadah haji. Ha, tapi umrah dia mungkin segan-segan orang dia pergi awal. Dia pergi awal tu dia buat katalah haji tamatuk. Dia buat dulu sampai-sampai tu dia sampai awal. Mungkin satu Zulkaidah dia sampai.
0: Yeah.
1: Orang tak ada lagi. Dia buat umrah lah. Buat umrah. Dia tunggu musim haji iaitu pada 9 Zulhijjah tu. Time tu mereka pergi ke di Padang Arafah, bermulalah haji. Ha, jadi dia telah laksana begitu. Itu bagi orang yang nak laksanakan ibadah umrah kemudian dia laksanakan ibadah haji. Katakan macam ni. Dia ni nak pergi buat haji. Tapi dia buat umrah dulu dah. Masa dia sebelum-sebelum tu.
0: Tahu-tahu
1: dia sampai-sampai tu dia tak nak buat umrah. Ni cerita.
0: Ya.
1: Dia nak tunggu musim haji je, dia nak buat haji je. Boleh? Tapi orang kata tak ada adab lah. Dari sudut hukum, dia sudah melaksanakan ibadat umrah. Dan dia kemudian datang untuk melaksanakan ibadat haji sahaja, maka sahlah hajinya. Kerana dan dia telah laksanakan ibadat umrah sebelum itu. Dia bukanlah mesti package-nya bila pergi buat umrah, pergi buat haji, haji dan umrah bersama. Tapi mungkin sebagian ulama kata makruh ke, of course dari sudut hukum lain, tapi dari sudut kedudukan dia tu sebagai seorang Muslim, maka terbebaslah dia daripada satu kewajipan dalam melaksanakan ibadah umrah dan kewajipan melaksanakan ibadat haji. Wallahu a'lam. Macam itulah.
0: Baik, terima kasih Prof untuk dua soalan atau jawab soalan saya. Alhamdulillah. Kan, sebab kadang-kadang kita dah fikir macam kita ada setengah jam, bukan kata ni mungkin kita sendiri pun kita tak cukup nak walaupun nak menunaikan umrah pun kadang-kadang tak cukup kan. Sekarang ni pakej ada harga dan sebagainya kan, tak cukup. Tapi kita mungkin ada simpanan tu, macam kita nak pergi berjalan dulu ziarah ke, tu tak ada masalah ke macam mana Prof? Ataupun memang kita kena simpan duit ni untuk pergi umrah je dulu atau macam mana Prof?
1: Itu bergantung. Kadang-kadang orang kata saya ni kalau nak pergi haji ni pakai tak dapat lah. Keadaan macam mana? Sebab mungkin dari sudut kita bila daftar tu dia tunjuk-tunjuk 2076. Maknanya dari sudut ni susah lah nak pergi buat haji ni. Tapi kita rasa adalah sikit simpanan kita ni yang boleh kita gunakan untuk umrah. Pergilah umrah.
0: Memang kena simpan azam dan diri kita.
1: Maknanya sekurang-kurangnya. Sebab haji dan umrah itu dua-duanya adalah rukun. Rukun Islam. Kalau terbuat satu pun sekurang-kurangnya terlepaslah. Kalau tak dapat dua, satu pun dah memadai. Bukan bermaksud satu lagi tak kena buat. Tapi kalau dah tak ada pilihan, tak ada peluang. Kerana kemampuan nak pergi tu tak ada. Dari sudut masa, dari sudut keputusan ataupun kelayakan nak pergi tak boleh, maka dapatlah satu pun. Alhamdulillah. Contohlah ayatnya. Kita ni mungkin orang yang berusia. Syarat-syarat tentukan mesti usia begini saja boleh, dan dia mesti kesihatannya cukup. Dia ni dah sakit macam-macam.
0: Betul.
1: Usia pun tinggi, adat kata tu tak cukup lah syarat-syarat tu. Maka dia nak pergi umrah saja, pergilah umrah. Sekurang-kurangnya dia dapat. Namun demikian nanti kalau apa-apa bolehlah difikirkan untuk buat, dipanggil badal haji kan. Badal haji tu dibeli peruang lah untuk orang yang tak berkemampuan ataupun orang yang kaitan dengan keluarga meninggal dunia sebagainya. Wallahu a'lam lah.
0: Baik, terima kasih Hemaga Prof. Mungkin ada untuk bahagian kedua,
1: kita silakan. Kita nak ceritakan kepada tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian bahawa kenapa Allah Ta'ala mewajibkan haji dan umrah ni. Kita tak boleh lari daripada antara fakturnya latihan jiwa dalam bentuk praktikal lah. Allah Ta'ala bagi kepada kita ni ada banyak latihan-latihan jiwa dan kerohanian kita. Yang ini Allah minta kita dalam banyak keadaan. Yang terbaik hidup ni kalau orang boleh berperang. Maksudnya dia boleh pergi berperang, dan memang itu keperluan peperangan itu dalam Islam. Tapi tak semua orang boleh buat macam tu. Jadi Allah Ta'ala bagi kita ni ada latihan jiwa seperti berperang, iaitu pergi haji. Sebab kita perlukan
0: kekuatan
1: semua
0: tu.
1: Aspek yang sama. Latihan-latihan berbagai. Latihan kesebaran macam orang perang juga lah. Latihan menundukkan hawa nafsu. Berpakaian dengan pakaian yang bukan senang. Ya, pakai dua helai pakaian
0: yang tak berjahit kan,
1: yang tak berjahit. Kalau orang buat haji ifrad, saya dulu pergi buat haji ifrad. Haji ifrad maksudnya kita pergi buat haji, kita duduk dalam keadaan ihram tu kadang-kadang sampai 10 ke 12 hari.
0: Macam tu.
1: Macam tu.
0: Allah.
1: Nak mandi pun kadang-kadang takut saat ni ikut
0: wangi,
1: pantang larang dan sebagainya, sebab tak boleh buang. Kalau pergi umrah ni senang. Sekarang ni orang pergi umrah ni sampai-sampai kemudian dah buat umrah dah boleh buka dah pakaian.
0: Ya, ya.
1: Tapi buat, kalau pergi buat haji, bayangkan dalam keadaan kita melaksanakan ibadah ifrad tu, kita berada dalam ihram dalam tempoh yang panjang.
0: So kalau macam kena nak berjalan tu masih pakai macam tu, nak pergi kedai pakai macam tu pakai juga. Tu,
1: tidur macam tu, pakai macam tu. Cuma kita boleh tukar-tukarlah pakaian kita.
0: Ya, ya.
1: Tapi tak berjahit. Pakaian dia tetap juga tidak berjahit dalam keadaan begitu. Bayangkan keadaan itu memang memerlukan kesabaran dan kita tak boleh pula nak cakap-cakap kasar dengan orang kan, nak jaga badan sebagainya. Jadi dia merupakan perkara yang mengajar kita supaya tolak kesombongan, didik keikhlasan dan buangkan perasaan kebanggaan-kebanggaannya. Jadi kita nak, saya nak sebutkan lagi sikit sebelum kita akhirkan petang ni, berkenaan dengan kita laksanakan ibadah haji ni, satu benda yang sangat penting lah. Kenapa kita pakaian tidak berjahit dan kebanyakan kita berpakaian putih? Putih itu sunat lah. Sebab dia mengingatkan tentang akhirat. Sebab itu setengah orang balik kan, dia simpan pakaian tu. Dia kata kalau aku mati, dia kata ambillah pakaian ni untuk jadikan sebagai kain kafan. Sebab dia sebagai satu ingatan tentang akhirat. Inilah pakaian dunia dia, inilah pakaian akhirat dia. Dia menjadikan satu orang yang insaf dan sedar bahawa perjalanan kita laksanakan ibadah itu macam orang bahasa kasar, bahasa mudah orang panggil rehearsal lah. Okey begini. Sebab dia merupakan satu, kalau di Padang Arafah tu semua pakai putih. Dia sebagai satu gambaran inilah pada Padang Mahsyar besok ni. Perjumpaan semua orang dalam keadaan begitu, perhimpunan raya tadi. Dan yang kita sebut yang terakhir lah, walaupun ada tiga lagi benda yang kita tak mungkin tak sempat ni, dia merupakan tempat untuk menyatukan umat Islam keseluruhan. Sebab itu fikrah kita ni fikrah kesatuan. Sebab itu dia ajar oleh Islam, dia bukan fikrah konflik dan perpecahan. Sebab perpecahan tu tak dapat tidak, tetapi dia bukan harus menjadi asas dalam kehidupan kita. Sikit-sikit nak buat konflik-konflik, ambillah jalan untuk kita berkompromi,
0: berdamai
1: dan bersaudara. Sebab kita tak nafikan akan ada perbedaan-perbedaan. Sebab itu diajar kepada kita untuk mengutamakan persaudaraan. Diajarkan kita supaya untuk kita jadikan insan yang sentiasa terpuji, jauhkan daripada kejahatan-kejahatan. Dan inilah masa untuk bagi kita lah mengajar tentang erti pengorbanan. Jadi kita tahulah siapa yang pergi, tahulah sakit demam di sana tu bukan senang ayatnya, dan mereka telah melalui fasa itu, dan fasa itu sebenarnya fasa-fasa yang bagi kita pengorbanan yang tinggi bagi orang yang berada di sana, dan doa-doa mereka sangat mustajab ya. Kalau kita ada saudara-saudara mara kita yang pergi untuk melaksanakan ibadah haji, mintalah dia orang tolong doa kat kita, sebab mereka berkorban jiwa raga kita, raga mereka untuk Allah, dan mereka mendapat suatu kelebihan iaitu dah doa mereka sangat mustajab Allah. Kita tolonglah minta dia orang minta doa kat kita bagi kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan dan juga hal-hal berkaitan keimanan kita. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT telah pun selesai untuk episod hari ini berkaitan dengan haji dan umrah wajib bagi setiap Muslim yang berkemampuan di Pokok Ilmu. Terima kasih kepada Yang Berkata Prof.
1: Sama-sama.
0: Atas ulasan yang kita kata apa, kita telah ulas bersama, telah kupas bersama dengan Yang Berkata Prof untuk hari ini berkaitan dengan haji dan umrah. Tadi macam-macam lah banyak persoalan kita, dan pun ada beberapa persoalan yang telah pun terjawab. InsyaAllah kita doakanlah kepada semua tetamu-tetamu Allah yang menunaikan haji dalam mungkin dalam perjalanan ataupun tengah menunggu kapal terbang dan sebagainya kan, diberikan perjalanan jalanan tu selamatlah insyaAllah.
1: Sama-sama. Ya betul lah.
0: Baik, terima kasih kepada semua. Jumpa lagi insyaAllah minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Kita tengok lagi minggu depan topiknya apa. Nanti kita tunggulah insyaAllah. Terus setiap bersama dengan kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.

Kedah FM, Mesra Harmoni 97.5. Anda boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai 16, hashtag damaikan jiwa. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran lagi. Telah pun melepasi jam 7 malam. Teman-teman bersama dengan Yat sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Banyak benda yang nak kongsikan dengan anda hari ini. Alhamdulillah, hari ini telah pun tadi selesai Poket Ilmu. Kita bicara tentang haji dan umrah menjadi satu kewajipan untuk kita umat Islam. Kepada anda semua yang nak tengok ulangannya, boleh tengok di Facebook kita. Boleh ke Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Dan alhamdulillah tadi ia dapat info daripada WhatsApp kita, kiriman WhatsApp kita dari adik Firdaus kita di Kedah Jabi. Ha, assalamualaikum DJ Yat, dekat Kedah hujan lebat, hati-hati memandu, dari adik Firdaus. Terima kasih adik Firdaus. Kepada anda semua yang mungkin sedang memandu mendengarkan kami di RTM Klik ataupun memandu dengarkan kita di frekuensi 97.5, hati-hati memandu tau. Ha, kalau mungkin kalau kata tak nampak tu, buka lah lampu kan, saya sambil memandu kereta tu. Jaga jarak, pastikan pandu cermat jiwa selamat. Dan hari ini insyaAllah tajuk kita pun, lagu-lagu yang kita susun hari ini berkisarkan tentang kasih kekasih. Lagu-lagu yang ada perkataan kasih, tajuknya ada kasih kekasih, itu kita akan putarkan untuk anda di jam ini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Ini dia lagu pertama di jam ini, kita dengarkan Awi, Terima Kasih. Terus setia bersama dengan kami di KDFM, Mesra Harmoni.

0: Kekasihmu. Itu lagu untuk anda semua. Teman berteman bersama dengan Yan. Sekarang ini jam menunjukkan 7.13 minit malam. Teman berteman bersama Yan sampailah pukul 12.30 malam nanti. Kepada anda semua yang sedang mendengar kita di radio sekarang ini, memandu kan, sedang memandu dalam kereta tu, hati-hati memandu. Katanya luar cuaca agak hujan sedikit. Teman berteman dengan Yan tu, sambil-sambil tu hati-hati memandu. Okey. Dan kepada anda semua yang bersama dengan kita pada masa dan ketika ini, juga ada terima kasih juga. Tajuk kita ataupun segmen kita pada hari ini berkisarkan tentang kasih kekasih. Itu dah lagu tadi tu. Itu kita ada lagu Akulah Kekasihmu. Kan ada kekasih kat situ kan. So tajuk kita berkaitan dengan kasih je hari ini. Sama ada berkasih dengan manusia, berkasih dengan haiwan, berkasih dengan keluarga ataupun sesiapa sahaja, berkasih dengan kerjaya, tempat kerja. Boleh juga kongsikan dengan Yat nanti. Okey, kita nak cakap lebih deep lagi nantilah di Cafe Santai malam ini bersama dengan Yan. Alright, kepada anda semua sekarang Yan nak sampaikan pula panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Untuk 20 Zulkaedah 1447 Hijrah 8 Mei bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu pukul 7.27 minit malam. Bagi daerah Pendang Kuala Muda Yan 7.26 minit malam. Bagi daerah Padang Terap Sik 7.26 minit malam. Bagi daerah Baling 7.25 minit malam. Bagi daerah Kulim Bandar Baru 7.25 minit malam. Dan bagi daerah daerah Langkawi 7.30 minit malam dan Puncak Gunung Jerai 7.30 minit malam. Kepada anda semua, selamat menunaikan solat fardu maghrib seketika nanti ketika azan bergumandang di radio anda. Hati-hati memandu, dengarkan Yat sampai ke 12.30 malam nanti. Okey, terus setia bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mizi Kamil.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Kau ni Fahan. Ha? Tonton.
2: Oh, kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat semasa mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Paano ba blanco ang hindi? Kama madapasan. Bawa mo to lelo. Labi-labi lagi ha masujan ni. Eh.
1: Inilah dia Saleh. Ada orang yang anggap jalan raya tu dia punya. Ah, ha, pada dia, orang lain tak boleh kacau dia.
2: Mak, mak rempit ni kan mak. Mereka tu bangga sangat tau. Kalau diorang tengok apa yang mereka buat. Sebab itulah makin ramai orang tengok aksi mereka, makin menjadilah aksi yang diorang buat. Lagi berbahaya.
3: Ingatlah, jalan raya bukan tempat berlumba. Perbuatan berlumba di jalan raya adalah perbuatan yang tidak bertimbang rasa. Zip, zip, zip, zip, express.

0: Tahukah anda?
1: Gotong royong adalah budaya masyarakat Malaysia sejak turun-temurun. Ia dapat mengeratkan silaturahim, merapatkan ukhuwah atau persahabatan dan wajar untuk diterapkan oleh semua lapisan masyarakat. Penglibatan semua pihak dalam membersih kawasan taman permainan, longkang, persekitaran taman perumahan, kenduri dan aktiviti memasak secara beramai-ramai mampu menyuburkan semangat perpaduan antara pelbagai kaum.
2: Warga Utara, terus mendengarkan Kedah FM News Express.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda fakta menarik tentang kopi? 1 Oktober telah dipilih sebagai Hari Kopi Sedunia oleh Pertubuhan Kopi Antarabangsa. Kopi berada di tempat kedua dalam senarai minuman paling popular di Malaysia. Antara kebaikan kopi adalah mencegah penyakit Alzheimer, demensia, Parkinson dan jantung. Ia juga membantu untuk membakar lemak. Kesan buruknya adalah seseorang yang minum 100 cawan kopi sehari sudah cukup untuk membunuhnya. Kenalanku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenalanku hanya

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Kling. Betul-betul percuma.

0: Santai 6.12, saya Syed, damaikan jiwa bersama dengan Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat anda semua warga Kedah ataupun wadah mana-mana saja yang sedang melayan kita malam ini di frekuensi 97.5. Apa khabar semua? Saya harap semuanya bersantai-santai. Tadi kita telah pun ada Music Express. Sebelum tu kita ada utama 9 malam dan sehari ini dah sejarah. Tapi tak apalah, kita dah buka kafe santai kita malam ini. Malam ini suasana kita cukup luar biasa. Ada lokoti sekarang, hujan turun dengan lebatnya tadi kan di membasahi bumi Kedah ni. Ada 2-3 kawasan juga difahamkan ada hujan lebat. Kepada anda yang baru nak baring-baring atau mungkin baru saja sampai ke rumah selepas siaran bekerja, dan tak kurang juga yang mungkin tengah memandu dalam hujan lebat tu di kawasan Lostar Citra dan mungkin di Sungai Petani, pesan-pesan saya, hati-hatilah di jalan raya kan, biar lambat asal selamat. Laju-laju ni, kita balik ni kan, dah rehat-rehat tu, ambil segelas teh tarik tu, biar kehangatan gelas tu berpindah ke telapak tangan untuk kita santai malam ini. Dan lagu kita, kita susun untuk anda. Tema kita malam ini, cerita-cerita kita adalah berkaitan dengan kasih kekasih. Lagu-lagu ataupun kisah-kisah kasih anda, kasih dengan kawan ke, dengan mak ke, dengan ayah ke, dengan siapa sahaja, dengan isteri ke yang tercinta, adalah untuk kita bahaskan bersama malam ini. Kita buka, anda boleh call kita 0477 1307 atau 0477 1107 608, ataupun boleh tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 0115686300. Terus setia bersama dengan kami di Kedah FM kerana jam ini yang nak belanja anda dengan lagu-lagu seperti ini. Memori berkasih Siti Nurdiana.
1: Tuhan jagakan dia, dia kekasihku.
0: Tuhan jagakan dia, Motif Band. Itu lagu-lagu kasih-kasih lah untuk anda semua. Dan untuk jam ini kita mulakan lagu pertama dengan lagu daripada Spider, Kekasihku. Kedah FM, Santana 12, hashtag damaikan jiwa.

0: Tuhan jagakan dia, Motif Band. Maksudnya kita hati baik-baik doa dalam lagu Tuhan jagakan dia. Dari Motif Band, memang syadu kan. Apatah lagi bila hujan turun membasahi bumi Kedah malam ni. Kedah FM mesra harmoni bersama dengan Yan YAT. Sambil tu sempat ya jeling sat kat skrin WhatsApp konti kita ni. Ada satu kiriman daripada Mikja Pokok Senah. Asyik betul si Mikja ni. Katanya lagu Tuhan jagakan dia tu tadi kita tujukan khas. Nak tujukan khas buat isteri tercinta yang sekarang tengah duduk sambil khusyuk minum ataupun hirup teh tarik panas. Mikja katanya bertuah isteri dapat suami yang sentiasa mendoakan macam ni. Bertuah suami yang dapat isteri mendoakan macam ni untuk isteri Mikja. Selamat menikmati teh tarik tu. Moga kehangatan teh tu sama macam kehangatan cinta kita. Tu dia Zui Mikja ni hantarkan kiriman untuk malam ini. Sebab kita nak sebut tentang kasih sayang malam ni. Kisah santai kita buka malam ni, kita nak bercakap tentang kasih sayang. Dan tentunya di konti sekarang ini di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gigi ya.
0: Ya, siapa talian tu?
1: Pak Mat Pulau Langkawi, Candik Kurau.
0: Pak Mat Candik Kurau Pulau Langkawi. Assalamualaikum Pak Mat, sihat lah?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Hujan tak tadi kat Langkawi?
1: Oh, ni pun hujan, jadi dia turun penam tadi. Dia lebat juga ni. Ni dia sambung pula ni. Ni hujan.
0: Sambung lagi hujan tu kan? Tak apalah, hujan rahmat kau bagi sejuk-sejuk sikit kan.
1: Ni dulu timur. Lah ni musim hujan lah. Kalau pergi kerja pun kena spare baju hujan dalam harga motor lah. Jijiat.
0: Tu lah, hati-hati lah. Kadang-kadang hujan berhenti tengah-tengah bawa motor tu, hujan tengah jalan kan.
1: Ini musim hujan dah, tak payahlah. Apa jijiat. Dulu dia hangat. Hangat, awak yang hangat kuat hangat lah ni. Bila hujan pun semua tak kena. Itu semua Allah Ta'ala bagi semua.
0: Betul. Tak apa, kita menikmati je lah Pak Mat kan.
1: Ya.
0: Okey, Pak Mat, cakap-cakap pasal malam ni kita nak buka topik tentang kasih kekasih atau kasih sayang lah. Pak Mat, mungkin Pak Mat ada cerita ke, Pak Mat bercinta ke, kasih ke, rindu ke siapa-siapa ke. Silakan Pak Mat.
1: Kita kalau kasih sayang ni pada orang tua kita lah. Kita jangan lupa pada orang tua, apa orang tua kita di tapak kaki, di tapak kaki juga ibu kita lah.
0: Ya, betul.
1: Lepas tu kasih sayang ni, bila saya duduk dekat Langkawi ni, teringat apa arwah kak saya.
0: Arwah kak Pak Mat lah. Memang biasa dengan dia, rapat lah dengan dia kan.
1: Dengan rapat dengan dia, kadang-kadang Pak Mat duduk Langkawi ni, kadang balik lah pergi rumah dia, kadang adik weh hang balik rumah kak. Dia kata, lama hang tak balik rumah kak. Dia kata, tu yang tak ingat dekat dia sampai lah ni, duduk tengok dekat dia lah, jejak dengan mak, dengan kak saya lah. Kak saya tu, yang sulung saya, 13 adik-adik.
0: Ramai Pak Mat, 13 adik-adik.
1: 13 adik-adik jejak, kira tinggal 12 lah, dah simpan korang lah kan. Semua laki, laki 7, perempuan, laki 6, perempuan 7, DJ ya. Semua dah lepas rumah habis dah.
0: Ramailah, maksudnya masih berhubung, masih duduk balik raya ke macam mana Pak Mat?
1: Kalau macam balik raya tu kira penuh lah. DJ ya, dengan anak menakan semua lah, semua ada apa dekat rumah lah. Kalau macam raya puasa tu tak balik DJ ya. Mungkin raya haji ni insya Allah lah kot balik lah kan, sebab kita ni ada mak lagi di Jayak.
0: Nak balik ke kampung lah, jumpa keluarga lah.
1: Ya, betul lah Jayak. Lama lah kita pun tak balik kampung itu. Balik itu sebulan sekali lah Jayak. Lah ni faham-faham saja lah Jayak.
0: Ya, biasalah kan. Kita kena susun kita punya perjalanan tu.
1: Betul sebab lah kita duduk apa dekat darat ni payah. Kalau duduk dekat sana senang lah sikit kan.
0: Ya. Yalah, nak kena tengok jadual ferinya kan, nak main ke sini dan sebagainya.
1: Kadang-kadang dia ni kadang feri, kadang kita ambil tiket, kadang penuh. Kita ambil tiket feri ni kena ambil awal dia. Kalau tak ambil awal, insyaAllah lah kita tak boleh balik lah. Kena ambil awal lah dia.
0: Ni raya ni dah beli tiket ke belum?
1: Saya dah beli awal lah. Apa dah booking awal lah. Kalau tak booking awal, tak balik lah Jijia.
0: Memang dah plan lah balik berapa bulan? 26, 27 ke raya tu macam mana?
1: Okay, balik raya kedua lah.
0: Okay. Ada buat-buat korban ke kat belah sini ke? Atau macam mana Pak Mat?
1: Belah sini pun insyaAllah lah, sini pun ada korban, belah sana pun ada korban lah. Mungkin saya tu nak balik ada korban kat rumah adik ipak saya, DJ ya.
0: Dekat mana dah rumah adik ipak?
1: dekat Gua Cemdak. Dekat Jenun-Jenun.
0: Gua Cemdak Jenun, jalan api gurun tu. No.
1: Ya.
0: Baik, Pak Mat. Tadi kita dah bercerita tentang kasih sayang Pak Mat. Dia nak bersama. Inilah Pak Mat bercerita tentang kasih sayang dengan ibu tercinta kan. Yang tu lah kasih sayang utama kan Pak Mat kan.
1: DJ,
0: ni nak
1: tengok sikit boleh
0: tak? Ya, sila.
1: Saya TikTok
0: tengok
1: DJ
0: tak? Badan
1: sama dengan
0: Lebah Zori Nova
1: no.
0: Dia lebih kurang lah kan tadi. Dia handsome lagi lah. DJ Zul handsome lagi.
1: Ya, DJ Yap pun orang pun handsome juga DJ Yap.
0: Alamak. Sikit-sikit lah. Tapi semua DJ-DJ kita kat sini semua handsome, kacak-kacak semua.
1: DJ Yap, apa nak buat ucapan sikit boleh?
0: Ya, sila Mamat.
1: Saya nak buat ucapan pada DJ Yap yang bertugas malam ni balik pada pukul 12 tengah malam. Berhati jalan raya, hujan pun dah turun. Lepas tu pada Cik Mah Tunjang, Rinda Sarawak. Lepas tu pada Zul Ali Tanjung Musang. Lepas tu pada sahabat malam. Dia ucapan kat saya tapi saya pun baru tak kenal dia lagi. Dia askar pencen. Dia Sungai Bertani. Adik-beradik saya yang berada di kampung Sungai Mati Tobiak lah. Lepas tu pada adik saya yang berada dekat Bentong Pahang. Lepas tu pada adik saya yang kerja jururawat dekat KL tu. Pada adik saya yang berada dekat Jitra tu, Rosmawati. Itu saja DJ Yap. DJ Yap nak minta satu lagu lah kalau boleh main.
0: Boleh. Kalau ada kita play terus lagi.
1: Lagu Cinta Pantai Merdeka.
0: Cinta Pantai Merdeka. Lagu tu ada. InsyaAllah nanti Yap akan putarkan selepas ni. Boleh?
1: Boleh DJ Yap.
0: Baik.
1: Okeylah. Assalamualaikum DJ Yap. Selamat malam. Selamat bertugas lah.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Mat kita, pendengar setia kita. Ya, setia bersama dengan kita di pada awal tadi. Di antaranya caller utama bila kita buka talian ini. Kepada anda semua yang mungkin nak cerita-cerita tentang kasih kekasih, kasih bersayang bersama dengan kita, anda boleh call kita. Nombor kita 0477-13037 ataupun 0477-176-08. Tinggalkan pesanan di WhatsApp kita 0115668 6300. Tersetia bersama dengan kami di KDFM, Mesra Harmoni.

0: Kedai FM, Mesra Harmoni
1: 97.5
0: Kedai FM, Mesra Harmoni bersama dengan Yat 180 yang amat terbaik tentunya di Kedai.

0: Luka kasih, cinta, rindu, semua kan. Tentunya kita nak dengar pula apa kata pemanggil kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi DJ Yat.
0: Ya, Abang Long Fadil itu.
1: Ya, saya betul.
0: Ya, daripada Meru, terima kasih dengarkan kita.
1: Sama-sama.
0: Baik, sana hujan ke? Sini Kedah hujan lebat ni.
1: Hujan satu hari DJ, jadi banjir kilat di Kelang.
0: Yui, kat Kelang. Kelang biasa, memang biasa banjir ke macam mana, Abang Long?
1: Biasa banjir kilat.
0: Yang dekat-dekat kawasan rumah Abang Long, okay ke? Ataupun terjejas juga macam mana?
1: Ada terjejas juga, sikit-sikit lah, tak tahu lah.
0: Okey, baik. Malam ni kita nak sembang-sembang tentang kasih ke kasih. Mungkin Malu nak kongsikan dia kasih dengan siapa-siapa ke, ataupun kasih sebenarnya definisi Abang Long sebenarnya macam mana?
1: Kasih ke kasih, you know?
0: Ya, betul.
1: Ya, baik. Abang Long letak ke kasih dululah.
0: Boleh? Silakan.
1: Bagi berdapat Abang Long ke kasih ni, orang kata biar satu. Kasih ni biar 1,000.
0: Maksudnya kekasih tu satu je?
1: Satu saja. Kasih tu biar 1,000, lebih 1,000 bedak apa.
0: Jadi kekasih yang satu tu untuk Abang Long siapa tu? Mungkin boleh kongsi.
1: Kekasih bagi pendapat Abang Long, kita ni kalau contoh, kalau kita bercinta lah, contoh kita suka pada seorang perempuan, kita menganggap kekasih kan?
0: Ya, sila.
1: Bila kita menganggap kekasih tu, kita di alam percintaan lah dia panggil kan. Jadi kita tak boleh lah nak kekasih ramai. Kalau kekasih sampai 4-5 orang, yang malah satu kita nak jadikan kekasih.
0: Betul kan, maksudnya kena pilih satu je lah Malong kan.
1: Kita pilih satu. Kalau kasih ni dia luas skop dia, macam contoh kita kasih pada ibu bapa, kasih pada abang adik, kasih kepada semua sahabat-sahabat.
0: Ya, betul. Yalah, sebab kadang-kadang kasih kita tu bila terlalu banyak plus lagi, terbahagi-bahagi, ada yang terasa dan sebagainya kan. Tapi kasih apa, berkasih apa, kekasih tu satu, berkasih tu tak apa, kita kena berbanyakkan kan, Malong.
1: Betul, kita berkasih ni kita kena perbanyakkan. Jadi kalau kita kasih, berkasih semua orang, jadi orang pun kasih kepada kita.
0: Betul, itulah definisi kasih kekasih kan. Abang Long, kalau lagu-lagu tentang kasih kekasih ni, mungkin Abang Long ada tak lagu yang nak request ke? Kalau ia
1: bersyari lagu kekasih ni, memanglah Abang belum banyak juga lah minat-minat lagu yang berbentuk percintaan ke apa, masa zaman muda lah.
0: Kau ada satu lagu yang macam teringin nak dengar malam ni, ada ke?
1: Lagu yang malam ni kalau boleh Malong nak, kalau boleh lah dengar lagu Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang. Nanti kalau Yat cari ada jumpa, nanti Yat akan play selepas ni. Boleh, Abang Long?
1: Okey. Lagu ni kalau Abang Long nak buat ucapan sikit boleh?
0: Boleh. Silakan. Silakan.
1: Lagu Memori Daun Pisang ni Abang Long nak buat ucapan istimewa untuk Manga Labu di Kulim. Lepas itu untuk Abang Syuk di Telaga Mas, Pak Long Johan di Jitera, Imah Tunjang, Kak Long Alok Janggui, Kak Leha Taman Manggih, dan semua peminat-peminat Kedah FM.
0: Ya, baik.
1: Termasuk DJ Yat yang sedang bertugas, mudah-mudahan sihat walafiat.
0: InsyaAllah. Terima kasih Abang Long. Setia dengarkan kami dekat RTM Klik ke tu?
1: Ya, betul.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak-banyak Abang Long. Jumpa lagi insyaAllah di lain waktu.
1: InsyaAllah, sama-sama. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Panggilan Malong.
0: Ya, baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia daripada Meru, Abang Long Fadil kita. Kita terima panggilan kedua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa di talian tu?
2: Di talian ni Pak Loman Bukit Kuang.
0: Pak Loman Bukit Kuang. Pak Long Osman. Macam mana?
2: Di sini hujan, di tempat Yat hujan tak?
0: Sini dekat Kuala Kedah ni hujan lebat pada tadi lagi ni. Lebat.
2: Tapi main dengan kereta tak apa, tak basah no.
0: Tak basah, alhamdulillah lah kita main dengan kereta tadi sebelum masuk. Betul. Baik, apa? Pak Long, kita nak sembang-sembang sikit boleh kat Pak Long?
2: Boleh.
0: Kalau kadang-kadang tadi kita tengok Abang Long. Abang Long ni Pak Long pula kan? Abang Long cerita pasal definisi kasih dia. Ni Pak Long. Pak Long punya definisi kasih ke kasih macam mana? Pak Long kan? Mungkin ada definisi kasih ke kasih ataupun mungkin ada orang yang Pak Long kasih ke yang Pak Long nak kongsikan, sila.
2: Ya. Pak Long ni kan?
0: Ya.
2: Pak Long yang tuanya ada sekarang ni ada tiga congan kan? Tiga congan dia waktu berkongsi kasih kan? Jadi tak belah bagi dah. Kasih sama-sama kasih kan? Dekat barang ada hadir kan?
0: Ya.
2: Lepas tu yang kawan-kawan pun yang lama-lama tu kan? Ingat tu kasih lah kan?
0: Ya.
2: Tapi itulah yang kita yang tak lupa juga kita ingat pada Rasulullah Sayyidina Muhammad kan?
0: Ya,
2: pada Rasulullah kita pun kita kasih juga kan?
0: Betul.
2: Itu selawat dulu kan?
0: Ya.
2: Itu ada yang Pak Long ingat lagi yang kasih tu kan?
0: Ya, baik.
2: Kasih ibu bapa Pak Long dah roh dah kan? Kasih juga kan? Ibu bapa.
0: Baik, Pak Long. Mungkin Pak Long ada mungkin ucapan kepada yang Pak Long kasihi dan sebagainya. Silakan Pak Long.
2: Boleh, terima kasih Cik Yat.
0: Ya.
2: Nanya Pak Long nak ucapan kepada hotel kita dah. Hotel kita yang sahabat Kedah dia dua, sahabat dia Kedah kan tu macam Pak Mi Mama orang lama tu, lama dia tu.
0: Lama.
2: Cik Mak pun baru sikit lah kan. Dia pun lama. Tapi Pak Mi Mamak dah lama lagi. Dan PJJ Kulim tu. Dan kepada apa nama tu, Pak Loh Mahir kalau dia ingat kan. Pak Loh Mahir. Dan apa, yang mana Pak Loh mengenali Pak Loh lah kan. Yang sahabat-sahabat radio lama tu. Apa sahabat dia Kedah lama tu. Dan pada Cik Yat, selamat tugas Cik Yat.
0: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih juga Pak Loh berkongsi dengan kita. Jumpa lagi insyaAllah di lain waktu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia daripada Pak Long Mat. Tadi kita dengar daripada Abang Long Fadil ni, Pak Long Mat berkongsikan dengan kita. Baik, tadi Yat terhutang seketika berkaitan dengan lagu yang dikirim oleh Abang Long Fadil. Kita nak dengarkan lagu seterusnya ini, Memori Daun Pisang, Iwan dan Emelina. Terus setia bersama dengan kami di Kira FM, Mesra Harmoni.

Satu 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Ya. Tajuk malam ni cukup mendalam untuk kita hayati bersama, iaitu tajuknya Kasih Kekasih. Kasih yang macam mana, lagu-lagu kita pun semua

0: media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?
1: Kedah FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dan memuat turun aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Satu dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yaz. 10.50 minit malam, teman-teman bersama dengan Yaz. Jikalah pukul 12.30 malam, tajuk kita cukup mendalam hari ini berkaitan dengan kasih kekasih. Dan Yaz terima panggilannya yang sedang menunggu di talian. Assalamualaikum. Alamak, nampaknya terputus talian itu. Tak apalah, kita nak semang-semang borak-borak santai bersama dengan anda berkaitan dengan kasih kekasih. Kalau tadi kita dengar, ada cerita tentang kasih antara keluarga, ada yang kata cerita tentang kasih yang tidak berbelah bahagi, ada yang kasih kepada sang pencipta, rasul dan sebagainya. Itulah cerita tentang kasih kekasih. Dan kita terima pemanggil kita. Assalamualaikum.
2: Hello, DJ Ya, Kakak Linda.
1: Ya, hello. Hello, Kakak Linda.
2: Macam ni barulah buat pantun.
1: Siap.
2: Daun selasih di atas meja. Buah mangga, buah mengkudu. Bercinta, biar satu. Berkasih, biar seribu. Betul tak, ya?
1: Betul. Kita tepuk
2: sikit. Ini, pasal pantun. Capung, kata itu DJ itu. Lampelah nomor capung.
1: Kalina memang dah prepare lah tajuk kita malam ni. Dah ada pantun.
2: Tajuk ya, kasih sayang lah. Saya dengar Abang Mata. Kasih sayang lah. Inilah dah rindu-rindu dengan mama saya di kampung. Nak dekat gawat, nak peluk-peluk. Sudah lama kakak tak balik ya. Itu Christmas saya balik semayang kubur bulan 11. Ini gawat, nak siap-siap. Rambut belum dai, baju belum beli, sudah rindu mama saya tuh. Itu orang cakapkan mama kita memang penting lah ya, ya.
1: Betul, sangat penting.
2: Itu surga di papa kaki ibu, betul tak?
1: Betul.
2: Tanyalah Bang Mato. Kalau kita jahat dengan ibu kita derhaka, kita tak boleh ulang lagi. Walaupun tertitis air mata berdarah pun ibu tu itu tak boleh kembali lagi itu. Kalau dia meninggal lah.
1: Betul.
2: Macam ibu saya lagi umur ibu saya 89 tahun ya. Tapi dia normal, dia tak nyanyo. Dia dapat dengar telefon, kalau kita tipu dia jawab, utang duit tanai. Comel. Semua dia punya otak. Dia memang badan dia kurus lah, tapi dia sehat. Cuma dia darah tinggi sikit saja, dia makan satu biji satu hari lah. Dia sehat, itulah yang kita sayang. Saya selalu kasihkan antar tiap-tiap bulan lah, saya bagi duit lah untuk dia nanti gawat nak belanja bosok tu kata orang kota.
1: Besar.
2: Apa-apa orang kata semua.
1: Kami orang Sarawak sayang
2: sama orang Kedah.
1: Kami pun sayang. Awak kami sayang kita ke? Kalau macam tu.
2: Sayang. Itu radio Kedah. Saya satu orang Sarawak sejak calon masuk radio Kedah.
1: Okey, itulah kata terbaik itu.
2: Yalah, kalau bagi kita lah, kalau orang jauh-jauh kita hari cerita terima, kalau macam orang Semenanjung masuk itu kami Sarawak, orang Sarawak juga terima kasih orang Semenanjung mau masuk itu orang Sarawak. Itulah kita Malaysia ni satu hati, jiwa berbilang bangsa, berbilang agama.
1: Betul. Okey.
2: Hati sejiwa itu
1: apa Kalinda tadi cerita tentang kasih sayang lah, kasih sayang ibu tu. Kalau kata putih-putihnya sampai ke syurga kan, macam tu.
2: Ayalah, macam kesuka saya tak boleh jahat dengan ibu saya.
1: Betul.
2: Memang
1: betul
2: lah. Sebab kita dulu kan menyusu. Apa lagi kita nak nyusu, dia punya susu tu ya aduh.
1: Betul.
2: Kalau kita berhaka dengan dia memang tak boleh kita katakan macam cerita sekarang tu lah kita jadi batu. Susu ibu tu memang dia bisa kalau dia sumpah kita ya.
1: Betul.
2: Kalau kedua itu ayah. pun sama jugalah jahat buruk dia kalau dia ada buat jahat lah.
1: Betul.
2: Pun tetap ayah itu darah dia punya ayah mengalir di tubuh kita itu.
1: Betul.
2: Dua-dua lah mereka tu memang kita sayang. Ketiga kawan-kawan. Ketiga bopres.
1: Oh.
2: Suami ketiga.
1: Ya yeah, ya.
2: Yeah. Pertama, kedua ayah. Ketiga suami. Keempat tu kawan-kawan lah. Laki perempuan lah. Macam kawan-kawan saya di Kedah tu kan.
1: Ya. Yeah. Ya, mungkin ada ucapan dengan kawan-kawan Kedah ni, silakan.
2: Ayat, ya, kami nak minta lagu. Kalau boleh siarkan lagu, apa nama dia?
1: Lagu apa tu?
2: Oh, Ibu. Dari Ibis, kah?
1: Oh, Ibu. Okey, ada lagu tu.
2: Ya?
1: Ya, boleh.
2: Saya nak tuju kepada Kaleha. Yang sayang, yang come, yang bersyuk pipit, hitam manis, pandang tak jemu.
1: Alamak, lagu tu.
2: Ketawa dia tu. Saya tengok itu mama cakap nak beli tiket pula pergi Langkawi. Bila lah Kalina nak pergi Langkawi tu lah, nak jumpa mama tu.
1: Boleh, nanti kita aturkan.
2: Yalah, kalau Kedah memang kami sudah, kalau rancang sudah lah, tapi mudah-mudahan kakak dapat sampai lah tahun depan. Kakak Leha yang tersayang, Yet, moga DJ Yet terhibur dah dengan lagu kakak ibu ya.
1: Ya, ya.
2: Untuk abang Ma, makasih abang Ma Lengkawi dengan kakak ya. Oh kak Tipa, istri dan nama kak Tipa. Untuk Jol Ali, untuk tadi abang siapa nama Pak Long, apa nama
1: Pak Long? Pak Loman, Pak Loman dengan abang Long Fadil.
2: Pak Longman yang Pak Long kacang. Adik Aisyah masuk dek. Kakak sayang dengan adik Aisyah tu. Itu hari topik pasal macam mana lah cara itu memang kita doa banyak-banyak lah tu, terserah pada Tuhan kan. Betul. Tuhan tu selalu sentiasa menolong kita lah.
1: Betul.
2: Kita bertolong dengan dia lah adik saya. Kalau kita minta tolong dia dengar, kalau kita tak minta dia tak tahu kita nak minta apa. Apa-apa yang baik kita minta untuk Tuhan saja itulah. Untuk adik Syah tu, itu adik Raisya kan, apa nama adik tu yang selalu sedih tu,
1: Nasya.
2: Untuk kakak, apa nama kakak yang di Johor tu ya? Lupa lah.
1: Oh, siapa
2: nama
1: tu?
2: Nama dia siapa nama kakak tu?
1: Ya, dengan ucapan apa tu?
2: Kak Nun. Itu Kak Nun. Untuk Masya Putra, apa nama Putra? Putra apa nama dia tu? Masya lah dengan Adesha, dengan anak-anak dia yang lima. Untuk semuanya lah.
1: Yeah.
2: Untuk itu Sarima Petipa ya. Untuk abang yang di mana Nutri Tengganu tu, abang apa nama Ahmed Arun. Untuk itu Pak Long Johan dengan istri tercinta. Untuk Mami Tanjung dengan suami tercinta dia lah. Semua orang kita. Selamat malam sa.
1: Terima kasih.
2: Kami lama. Abah. Orang Sarawak sayang dengan orang Kedah.
1: Orang Kedah pun sayang.
2: Selamat malam, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Bye-bye.
1: Itu dia tadi Kak Linda kita daripada Sarawak. Terima kasih mendengarkan kita. Ni kita dah terima panggilan yang kedua. Sama talian. Terputus talian kita. Tapi tak apalah. Kita nak belanja lagu yang dikirim oleh Kak Linda kita daripada Sarawak untuk mu ibu dari Exis. Ini lagu Cinta Rindu untuk ibunya. Kasih sayang antara anak-anak ibu. Terus setia bersama dengan kami di KDFM.

0: Demi cinta Ezad Lazim teman berteman bersama dengan Yaz hinggalah pukul 12.30 malam nanti. Telah pun melepasi jam 11 malam. Malam ini kita bicara tentang soal hati, tentang soal kasih dan sayang. Tajuk kita kasih kekasih. Mungkin ada cerita tentang kasih ke, perkongsi tentang kasih ke. Ni kita nak terima pemanggil kita ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat malam.
0: Siapa di talian?
1: Kak Imah dari Kupang Pasu.
0: Kak Imah, siap Kak Imah?
1: Ya, tak apa-apa anak ni cik. Orang kata apa-apa. Baru jaga tidak. Tadi ada mata Dena. Dengan apa ni, dia ada muncul teh tu.
0: Jaga atau boleh lah. Baik-baik, terima kasih Kak Imah. Kak Imah, kita nak semang-semang sikit boleh kah?
1: Boleh.
0: Tajuk kita malam ni kita bicara tentang kasih kekasih. Lah kadang-kadang tadi kita dengar share. Ada orang berkongsi tentang kasih dia dekat mak, kasih dekat suami, kat isteri. Mungkin Kak Imah punya kasih kekasih punya definisi tu macam mana? Apa yang mungkin ada siapa-siapa
1: bagi,
0: yang kasih?
1: Bagi Kak Imah ni yang pertamanya kita kasih pada Allah lah kan.
0: Betul.
1: Yang keduanya Rasul, yang ketiganya bapa, mak, yang keempatnya untuk adik-beradik, yang kelimanya untuk anak-anak, lain-lain di semua sahabat-sahabat lah. Tapi bagi Kak Imah ni, kasih sayang Kak Imah ni pada mak lah. Yalah, tak kalang gantinya lah.
0: Ya, orang kata kasih ibu tu sampai ke syurga kan.
1: Ya, lagipun tak lama lagi kan hari ibu.
0: Ya, betul lah kan.
1: Ibu semua, ibu-ibu sedunia, tak kira apa, apa jenis agama dia semualah orang kata.
0: Yalah, kita kasih sayang kita tu, permulaan kasih sayang tu daripada ibu lah kan. Maksudnya keluar daripada perut tu memang sentuhan pertama tu kan. Sentuhan bersama ibu.
1: Kita ni ibaratnya kain putih kan.
0: Ya.
1: Macam mana mak ayah kita corak, elok lah dia.
0: Kalau
1: kata corak tak elok lah dia. Nanti kalau sampai satu hari, jangan persalahkan diri sendiri. Jangan persalahkan diri. Salah atas dari didikan.
0: Ya, betul.
1: Kalau didikan elok tu, elok lah dia. Kalau kata tak elok tu, kita tak boleh buat apa.
0: Betul. Baik Kak Imah, itulah definisi kasih-kasih Kak Imah tu. Kasih antaranya kasih dengan Allah SWT, Rasul, kemudian mak ayah. Mungkin ada lagi kasih-kasih antara sahabat-sahabat. Nak bagi ucapan kepada sahabat-sahabat yang mendengar kita, silakan.
1: Antara sahabat-sahabat ni, yang pertamanya adik kesayangan, adik tu Ali dari Tanjung Musang. Keduanya Kak Kis Nungai Jago. Ketiganya Zaifun Anak Bukit. Lepas tu keempatnya Abang Maksa, Kak San, Kak Leha. Lepas tu Kak Timur Putih. Dari mana tu? Dari Kulin.
0: Ya.
1: Mami dengan Pak Long Usup. Lepas tu Pak Yang Kak Mohni nak kenal antara persahabat ni. Yang tu abang apa tu yang daripada Bandar Putri Jaya yang masuk karok dengan DJ Ish itu apa, abang Mas Terus. Seorang lagi. Lepas tu apa ni, adik Nacha, adik Ria, apa tu Ujak Dewa. Kalau boleh tu nak kenal dengan dia orang semua lah. Kalau macam kata boleh lah Kak Imah nak depan semua. Tidak boleh tak?
0: Macam mana?
1: Nak depan semua telefon boleh.
0: Nombor telefon kita tak beli kat siaran, nanti ada ramai lagi yang telefon. Takut lagi tak berkasih sayang, berkasih sayang pula lagi.
1: Tak apalah, nanti kita try lepas kat nasi lepas kalau ada yang kan. Macam-macam kalau dia akan dengar lah. Sekarang lagi ni Kak Indon terlupa nanti.
0: Ya, Kak Indon kampung pertama. Nombor-nombor tu ada dengan Iyad. Kadang nanti kalau Iyad boleh kongsikan, nanti kita buat grup WhatsApp ke kan? Kita simpan.
1: Tak, memang ada grup, ada WhatsApp. Tapi kita buat WhatsApp tu anak yang pegang.
0: Ya, faham.
1: Minta tolong je lah. Untuk Cik Mak dan kami dengan tak apa.
0: Ya.
1: Nanti tak sebut lagi mula. Dia dah masuk belum?
0: Dia masuk Pak Wawai tadi, Kak Imah. Ke 10 tadi dia masuk dah.
1: Dia memang ambil tiket bahawai lah.
0: Dia ambil tiket bahawai, takut terlepas dia tu.
1: Kak Mel nak minta satu lagu.
0: Ya, lagu apa tu Sila?
1: Kalau ada tu Mawar Putih untuk Mama.
0: Mawar Putih untuk Mama.
1: Untuk
0: nanti
1: Mama Datuk Syai Pak Aini.
0: Ya, nanti Yat cari akan masukkan. Okey.
1: Untuk adik Yat selamat bertugas sampai pukul 12.
0: Terima kasih.
1: Kat sini hujan adik Yat tadi.
0: Oh, sini pun lebat.
1: Allah Allah.
0: Baik-baik kita doakan mana memandu tu kan, hati-hati memandu kan.
1: Okay. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah Kak Imah, kita terima kasih kerana menghubungi kita. Oh, teman-teman bersama dengan Yat. Dia kita kata apa, kasih antara pencipta dengan hambanya, kasih kepada Rasul, kasih kepada mak dan ayah kita. Itulah kasih yang utama yang kita kena berikan. Itu definisi daripada Kak Imah kita lah. Baik, untuk lagu-lagu yang ia akan putarkan nanti, kita akan terus setia bersama dengan kami. Ini lagu daripada kiriman WhatsApp kita daripada Amirul. Amirul nak dengarkan lagu ini, Sandaran Hati. Katanya nak disandarkan kepada siapa tu. Dengarkan bersama dengan ia. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

0: Mawar Putih untuk Mama Dato' Sharifah Ain. Itu lagu yang dikirim seperti tadi oleh Kak Imah kita. Terima kasih kerana mendengarkan kita di Kedai FM 97.5 Mesra Harmoni. Itu dia lagu yang dikirimkan. Sebab kita nak kita cerita tentang kasih kekasih kan hari ini. Kita cerita tentang kasih kekasih. Itu dia tersasa ya. Kita cerita tentang kasih kekasih ni. Dia ada macam-macam definisi lah. Ada yang kasih kekasih dengan isteri, suami. Ada kasih kekasih dengan mak dan ayah. Kalau untuk yang di talian sekarang ini, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dia Nasya kata.
1: Ya, saya Maya.
0: Ya, terima kasih setia menunggu kita. Okey, Dinasha. Lama ramai juga yang tunggu Dinasha sebenarnya daripada tadi kan. Kita nak sembang-sembang sikit boleh ke?
1: Boleh.
0: Cerita tajuk kita pada hari ini kasih kekasih. Mungkin Dinasha ada definisi ke nak dikongsikan kasih kekasih bagi Dinasha macam mana? Silakan.
1: Nasha ni kalau kasih sayang ni korang lekut kasih sayang. Apa-apa bayar sebab Nasa tak ada mak, tak ada ayah. Nak tumpang kasih sayang dengan siapa? Kalau dengan kakak tu kurang sikit. Sebab tu Nasa sama-sama lagi pula nak sambut raya. Lagilah terasa hati sikit oleh apa tak ambil berat banyak. Kurang ambil berat kita nak cakap lah ni. Nak cakap duduk ni nak nakal tinggal limau. Lepas tu lama je ada kakak tiga orang tu. Lepas tak ambil berat lah ni dekat nak cakap lah ni. Rasa macam orang buang. Macam buang nak cakap. Tentang lah nak cakap. Mak ayah tak ada. Tu tak ada. Mak ayah tak ada. Macam hati lah. Kalau nak gambar raya. Nak buat hari korban pun. Tak boleh. Sebab apa. Aku sedih sikit.
0: Jadi
1: pun. Tak mampu nak buat. Nak buat tu semua.
0: Faham.
1: Nasha tunggu abaya tugas ya. Nasha nak ngadu dekat abaya. Kalau nak minta abaya tolong bantu Nasha. Itu lah.
0: Baik.
1: Nak minta kasih sayang ni tak tahu dengan siapa. Nak tak ada langsung. Apa tempat nak ngadu.
0: Tak apa Nasha, dekat sini kita memang dengan sahabat-sahabat kita tadi pun memang ramai yang menunggu dan nak menyokong Nasha. Memang ada dekat sini sebenarnya. Terima kasih kepada mereka juga kan. Yang memang definisi kasih sayang mereka tu memang nak berjumpa dengan Nasha sebenarnya.
1: Nasha pun nak jumpa lah dengan Kak Ma, dengan Kak Indo. Tu yang kakak, dua orang tu yang saya Nasha boleh buat kakak angkat. Kira lepas sayangkan Nasha pun cukup lah sebab Nasha ni macam hidup sebatang kara ya banyak. Nasha pun kongsi dengan apa abang Aitu malam tu. Lepas kan dia tugas.
0: Betul.
1: Nasha kongsi ni dengan dia lah. Tapi dia bagi pendapat juga. Kadang so Nasha rasa ni lagi tak lupa sedih sangat. Hari ni nanti 10 bulan pula hari ibu. Nak ucap hari ibu tu tak apa. Tak ada apa. Lepas tu berapa tahun dah. Lepas tinggal kita makin jauh. Tentang kakak Nasha. Orang tu kakak kembang tu. Dia pun makin jauh ke tinggal Nasha. Nasha tak apa. Nasha tunggu abaya tugas lah. Nasha nak nyadu kat abaya.
0: Boleh. Abaya
1: ni tolong Nasha lah. Nasha minta abaya tolong Nasha tarik lagu angkat untuk Nasha boleh. Nasha perlukan kasih sayang abaya.
0: Faham. Nanti.

0: Nak, ya, ya, sila.
1: Macam minta orang tu lagu.
0: Ya, lagu apa tu Nasya? Sila.
1: Kalau boleh, Abayah main lagu lagu Zamri. Lagu dia, tajuk dia Sendiri Kesepian.
0: Sendiri Kesepian. Baik, nanti
1: dia solo, dia penyanyi solo.
0: Nanti kalau ada lagu tu, nanti ya putarkan eh.
1: Okey.
0: Okey, baik. Terima kasih Nasya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu tadi Nasya di talian kita. Tapi kita doakanlah perjalanan Nasya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita terima juga pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Oh, nampaknya terputus. Ha, tu dia. Tapi tak apalah, mungkin talian kita agak sibuk hari ni kan, cuaca pula kan. Tapi tak apa. Kita akan teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Ini kita ada lagu Puncak Kasih Zainal Zain, terus setiap bersama dengan kami di KFM Mesra Harmoni.

Terusnya kita hayati pesanan buat kekasih dari Spring. Ha, itu dia lagu untuk anda semua malam ini. Ya, kadang-kadang kan perasaan paling pesanan paling jujur untuk kita tidak memerlukan suara yang lantang. Memandai hanya untuk doa, hanya dengan doa je lah kan. Yang secara diam kita beri, kita berikan dalam sujud kita yang panjang. Terima kasih buat anda semua yang menjadi pendengar setia 6.12 yang bersama dengan Ya dari pukul 6 petang tadi kan. Ha, sampailah waktu senja mula menyapa hingga lah kesan ini pada waktu malam sudah pun mencapai puncaknya. Dan jam perjalanan kita bukan sekadar tentang putaran lagu tetapi tentang sebuah kebersamaan yang cukup indah. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menjadikan Suara Yat sebagai peneman ruang sunyi anda. Ha, baik, malam ini kita bicara tentang kasih sayang. Dan bila kita sebut tentang kasih, sebenarnya kita sedang bicara tentang pulang. Di sebalik setiap penat lelah kita mencari rezeki di luar sana, di sebalik kekuatan semangat kita berdiri menempuh badai kan, pasti ada satu pelabuhan yang paling tenang untuk kita kembali. Dan beruntunglah bagi siapa yang mempunyai kekasih yang sudi menanti dalam sabar, yang tetap menyediakan hangatnya doa walaupun sudah lewat malam, dan yang tetap menjadi rumah paling nyaman saat kita melepaskan segala lelah dunia. Kasih sejati itu bukan hanya untuk pertemuan, ada pada pertemuan, tapi pada setiap pengertian dan pengorbanan yang pernah disebut dengan kata-kata ataupun yang tidak pernah pun disebut melalui kata-kata. Hargailah rumah yang sentiasa menanti kepulangan anda itu, kerana di situlah letaknya syurga kecil untuk dunia kita, baik untuk suami mahupun isteri yang sedang menunggu di rumah. Warga Kedah yang Yat muliakan, hujan mungkin sudah pun reda di luar sana, tapi biarlah kasih sayang dan jiwa kita terus subur mengalir. Saya Yat mohon maaf atas andai kata ada salah silap dan sepanjang Yat bersama dengan anda, tersasul ke atau gurauan mengguris rasa sepanjang 6 jam kita bersama. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah itu tetap daripada kekurangan Yat sendiri. Sebagai bikisan terakhir, jom kita layan sebuah naskah daripada seberang tentang sebuah hati yang mencari jawapan dalam diam, tentang rasa yang mungkin sedang diuji. Teruskan setia bersama dengan kami. Ada apa denganmu? Kedai FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: RTM, teman setia anda.
1: Negara ini rusak. Tidak ada upaya bangkit semula sekiranya kita biarkan rasuah besar. Kalau ada bukti yang jelas, kalau ada keterangan dan fakta, ambil tindakan. Jangan peduli tentang tuhan, kerana orang politik itu akan berselindung di sebalik kata-kata dan di sebalik puak-puak mereka, sama ada diguna agama Islam ataupun Melayu ataupun ialah masalah yang dikatakan pembangkang dan kerajaan. Kalau dia tidak rasuah, dia tidak zalim, dia tidak memeras rakyat, dia tidak harus bimbang, tidak peduli dia kedudukan mana, kerana saya tidak mahu zalim. Saya tahu apa arti kezaliman.
2: Yang amat berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
0: Fakta menarik. Penglihatan kucing pada waktu malam adalah 6 kali lebih baik dari penglihatan manusia. Fakta menarik itu tadi dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.
3: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
4: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni. 97

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anda untuk Nasional GBH, geng buruh hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12:30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional GPH 12.30 malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga pelbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taipin Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional 12.6 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Buruh Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan sudah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju, terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata, keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana dengan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jalan Tur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati, dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi botol radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering. National FM sentiasa di hati.

Setiap sumbangan adalah sinar, setiap kehadiran adalah harapan. Hasil FM ambil tahu, kongsi kasih. Sempena kunjungan ke rumah kasih harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu yang terbaik semestinya Nasional 12.6 GPH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berkhasiat. Di sini saya nak kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil makanan yang mudah dihadam tetapi mengenyangkan, contohnya seperti yogurt asli ataupun segenggam kacang almond, telur rebus ataupun sekeping roti. Itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mi segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pasti juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sehidangan ini penting, ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sehidangan, makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip, ya, untuk mereka yang suka makan bertengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga. Untuk anda yang dalam keadaan kesunyian ataupun perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini, kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke pejabat pendaftaran negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian. Oleh itu, tidak perlu berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini. Dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi. Dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada Finalist, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lebak Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku terutamanya di sekitar lebuh raya utama seperti di Plus, DP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu seperti di Kuching Lama, lebuh raya Kesas kilometer 48 dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu yang disiasatkan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggaraan kecil jalan di bahu lebuh raya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi lebuh raya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di lebuh raya Persekutuan dan juga di NKVE. Dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui lebuh raya Plus, ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi pada waktu ini. Terus

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letakkan mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar. Dan yang paling penting, kita tidak kekurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Kak Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizah, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Geng Burung Hantu National FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan sekarang ni National FM sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih bang. Juga ada Da'anrit Princess Su. Selamat pagi. Salam hari Sabtu dan juga semoga terus sentiasa memberikan terbaik untuk para pendengar. Terima kasih banyak. Juga ada Nenek Ani, ada Saljiah Piai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Muhammad Yusof daripada Terengganu dengan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat pagi DJ Aizan. Moga sihat, happy selalu dan juga selamat bertugas. GBH terbaik dan selamat bersiaran. Juga ada Ita Chok daripada Ipoh. Sahabat kita juga Muhammad Ramli bin Jaafar yang sedang mendengarkan dari Kuala Lumpur di Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Manis sama kampung ni ya. Juga ada Ramlah Din, sahabat kita juga ada Tantari dan juga Mas Mira, termasuk juga ini dari Nikmas daripada Kota Baru yang sedang mendengarkan dengan ucapan salam hujung minggu DJ Aizat. Selamat bersiaran di GBH yang sentiasa ada untuk kami. Dan juga ada Zabidi Ahmad, Janet Zai. Salam berhujung minggu bersama DJ Aizat. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan happy konti sehingga jam 6 pagi on layan lagu-lagu menghiburkan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook. Jadi ada lagi ucapan atau mungkin ada ingatan ataupun ada cacatan nota untuk yang tersayang yang jauh di mata atau dekat di hati, boleh komen di Facebook National FM ya. Jadi untuk anda terus bersama kami di National FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aide Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Dan ada berita baik untuk mereka yang bercuti sempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah nanti, di mana Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah menyediakan sejumlah 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga musim cuti persekolahan 22 Mei hingga 7 Jun ini. Dan KTMB dalam kenyataan hari ini juga memaklumkan bahawa penyediaan tren tambahan itu juga melibatkan kapasiti berjumlah 58,380 tempat duduk untuk menampung peningkatan permintaan penumpang sepanjang tempoh perayaan dan juga cuti sekolah. Jadi pendengar semua boleh dapatkan tiket untuk perkhidmatan tren tambahan itu yang akan mula dijual 12:30 hari bermula 9 Mei menerusi aplikasi Kids Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen yang terpilih. Jadi sebanyak 15,072 tiket akan ditawarkan bagi laluan KL Sentral, Padang Besar, KL Sentral yang melibatkan perjalanan bermula 22 hingga 26 Mei. Jadi pada mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada KTMB harus cepat dan juga bersedia untuk membeli tiket sebelum kehabisan, nanti tak boleh pulang beraya. Jadi untuk anda, saya harapkan dan juga mohon sentiasa bersabar dan juga jangan berebut-rebut semasa membeli tiket. Jadi saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus mendengarkan Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda semasa mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 GBH di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang yang masih belum tidur waktu ini dan dengarkan Nasional FM, boleh terus pergi ke frekuensi 107.1. Manakala yang berada di Macang, Kelantan, boleh pergi ke frekuensi 96.5. Bagi orang Melaka termasuk juga orang di Segamat, Johor, di frekuensi 96.6. Manakala yang berada di Bersing, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM tu, nak tahu frekuensinya 90.9. Dan anda boleh terus juga mendengarkan menerusi portal radio RTM, dan juga seperti biasa dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio, tetapi juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh juga terus tontonnya di RTM Klik. Ada program hiburan, dokumentari, program agama, juga ada berita yang semestinya tepat dan juga sahih untuk anda. Terus bersama dengan kami.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Moga anda terus kekal ceria, segar berteman dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan juga terima kasih kepada Muhammad Rashid, Muhammad Abdul Kadir yang sedang mendengarkan sekarang ini menerusi radio Nasional FM yang berada di Kuala Lumpur. Dan juga terima kasih juga kepada Sharifah Yaakob yang berada di Pekan Pahang dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ini. Semoga sepanjang hari ini hari yang terbaik buat semua. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada rakan kita Muhammad Kushairi, Muhammad Raif yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan, dan juga antara peminat setia Nasional FM dengan ucapannya selamat pagi pada semuanya. Saya doakan juga sepanjang hari ini juga di Sabtu dan juga Ahad anda semua dalam keadaan gembira dan juga ceria. Dan kita juga ada Siti Nasirah yang berada di Kuala Muda Kedah dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas, juga selamat pagi juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ni. Dan yang juga yang mengenali diri saya ucapkan selamat bercuti di hujung minggu, semoga terus sihat dan juga ceria. Itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang telah mendengarkan atau masih lagi bersama dengan Nasrul FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak, dan untuk anda terus kekal bersama.

0: saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Vivi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: cerdas semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya,
hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Ini yang kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina, kan? Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Enggak. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM sentiasa di hati-hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa

petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

0: Quran. Apa hak kita dengan Quran? Yang pertama, belajar Al-Quran. Jangan sampai langsung tak reti baca Quran, malu ke orang. Ya Allah, macam mana nak mati mengadap Allah? Quran langsung tak reti baca. Belajar. Tak ada limitation umur untuk belajar Al-Quran. Malulah Ustaz, makcik dah tua dah, tak berhenti baca Quran lagi. Malulah nak pergi baca Quran. Kalau dah tua, lagilah kena belajar Quran. Sebab tak tahu baca Quran. Baca, belajar Quran. Yang kedua, hak kita dalam Quran ialah kita membaca Al-Quran. Baca Quran setiap hari, daripada muka surat ke muka surat, cuba untuk mengkhatamkan Al-Quran bagi habis 30 juzuk. Anda sekian, bagi baca sebagai muwalat, sambung. Yang keduanya, baca Quran juga, baca Quran dalam bentuk beramal surah-surah amalan. Surah Al-Mulk baca malam-malam, Surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat, sebagainya tu. Yang ketiga, saya si Muhammad, menghafaz Al-Quran. Hak kita, hafazlah Quran, cubalah untuk hafaz Quran. Salih Allah Muhammad, surah Al-Mulk bacalah, hafazlah. Kalau nak baca kadang-kadang jadi susah. Sebab apa? Sebab tak hafaz kan. Tapi bila dah hafaz, nah, dia duduk atas motor boleh baca. Yang hak kita dalam Quran yang berikutnya tuan-tuan ialah untuk kita mengajarkan Al-Quran. Ajar Quran pada orang lain. Ya Allah, macam mana nak ngajar Ustaz? Saya pun tak lepas. Kalau sayang, kadang-kadang kita ada anak-anak kita kecil-kecil, kita ada cucu-cucu kita, kita pun dah pencen dah. Tuan-tuan, anak-anak kita akan baca Quran dan dia ada pahala yang Allah akan berikan kepada dia bila dia baca Quran. Alangkah cantiknya kalau kita menumpang dia membaca Quran dengan kita menumpang pahalanya, sebab bacaan Al-Quran yang dia baca itu adalah terhasil daripada yang kita ajar kepada dia waktu dia kecil dahulu. Hak kita dengan Al-Quran yang kelima, yang berikutnya tuan-tuan, ialah untuk kita beramal dengan Al-Quran. Beramal. Dan beramal Quran tak akan mampu untuk kita amalkan kalau kita tak faham. Maka hak Quran kita yang berikutnya ialah untuk kita mentadabur Al-Quran. Belajar satu cabang ilmu yang namanya tafsir Al-Quran. Cuba untuk faham apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran. Maka inilah di antara hak yang perlu kita buat. Hak di antara kita dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita jadi orang yang bersohbah dengan Al-Quran. Sebab kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu yaumul qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya dia akan datang di hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada orang yang bersahabat dengannya. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat Al-Quran. Wallahu SWT a'lam.
1: Yang berbahagia, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan DJ P. Chandani untuk pada hari ini. Apa abang semua, orang Kedah semua pada hari ini? Hari ini hari Sabtu 9 Mei 2026. Alhamdulillah, hari hujung jaga apa, hari cuti am kita. Cuti-cuti kita ya. Hari ini bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, hari yang pagi yang mulia, pagi yang baik. Dan semoga mohon cakap dia fahamkan hujan lebat no. Di serata-rata daerah seluruh negeri Kedah. Apa abang juga abang di negeri Polis, apa abang juga di Pulau Pinang, apa abang orang di sebadan di Kedah Perak, di Selama sana tu kan. Ada lagi sebadan lagi juga, Sawadikap. Good morning, bersama dengan DJ Pidot untuk pada hari ini. Hari ini bersama dengan DJ Pidot bermula 6 pagi, aktif 6.10, rancak berbisa. Jarang sungguh orang cakap apa Kedah ni untuk di Kedah FM Serah Murni ni. Dan untuk bagi bantu sidaan hari ni, iaitu bersama dengan Husaini dan juga Farida. Alhamdulillah, hari ni berbagai yang kami aturkan untuk aktif 6.10 ni, insyaAllah 6.45 nanti saya akan bacakan untuk terkini semasa antarabangsa dan juga tempatan. Apa informasi yang terkini. Selain itu juga nanti 7 pagi ada berita utama, 7 pagi dan juga ahli dalam sejarah. Selain itu juga insyaAllah 7.20 akan saya bacakan, bacakan mengenai berita tempat petikan akhbar. Dan serta 7.30 ada tinjauan cuaca dan sentuhan duha yang diterbitkan oleh Nazri Mat Nasir. Dan insyaAllah 8 pagi ada berita tempatan Kedah FM yang terbitkan oleh Rashid Jali. Dan juga kita akan siarkan jom pantun. Pantun tema apa tak tahu. Tema hujan, ampa boleh mainlah kongsi dengan saya nanti pada pukul 8.10. Selain itu juga 9 pagi akan ikuti berita utama 9 pagi di Kota Media Angkasa Puri. Dan juga Lorat Kedah dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara. Okey, pagi-pagi ni insyaAllah kita minta lah ampun pada Allah Ta'ala ya. Semoga kita dapat keberkatan dan keberkahan pada hari ini. Rancak, rancak pada aktif 6.10, rancak berbisa, minta ampun, siha zikir pembukaan pada pagi ini.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Aktif 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
2: Baik, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa bersama DJB.Chanim hari ini. Okey, baik. Informasi yang terbaru kita dapat kongsikan, banjir di Kedah sebuah PPS di Bandar Baru dibuka. Satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Kedah Kampung Sungai Tengah, menempatkan 12 keluarga yang terjejas banjir malam tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Khair menerusi kenyataan memaklumkan hujan lebat berterusan melebihi 2 jam menyebabkan paras air di Sungai Tengas melimpah. Katanya selain Kampung Tengas turut terjejas ialah Kampung Sungai Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Paya Salak dan Kampung Batu Hampar. Paras air Sungai Tengas masih menunjukkan peningkatan dan pemantauan berterusan masih dilakukan oleh pihak berkuasa. Okey, itu yang kita dapat kongsikan setakat ini mengenai banjir yang berlaku. Ya, semalam pun hujan lebat, ya, hampir orang cakap apa, berterusan di stop start atau hujan bantai lagi. Itu dah. Mungkin daerah-daerah lain pun juga berlaku, di Kota Star pun sama juga. Lepas tu bangun pagi ni rasa sejuk, ya kan. Tapi apa pun yang berterusan, insyaAllah kami akan sampaikan maklumat dari semasa ke semasa. Dan selain itu juga, okey, ini kita dapat kongsikan yang terbaru. ICFM terima penghargaan media pertama JAKOA, Jabatan Kemajuan Orang Asli, bagi kategori radio. Jadi ICFM terima anugerah penghargaan media kategori radio, sebuah penghargaan jurung kali diperdengarkan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA kepada media. Pengurus ICFM Ramona Musa berkata, "Pengiktiraf perkenaan amat bermakna, memandangkan kerjasama antara ICFM dan JAKOA sudah terjalin sejak sekian lama, dan berterima kasih pertama kali memberi penghargaan ini kepada stesen mereka, dan penghargaan ini amat bermakna buat mereka." Dan JAKOA dan ICFM ibarat adik-beradik berpisah tiada, dan kerjasama antara kedua pihak sentiasa padu dalam memberikan pendedahan kepada masyarakat orang asli. Beliau berkata demikian menerusi pada majlis mesra, mesra media berpengaruh dan badan bukan kerajaan NGO di ibu negara semalam. Alhamdulillah, itu dia. Baik, kita dengarkan sebuah lagu yang cakap suratan atau kebetulan. Aktif 6.10 hashtag rancak berbisa.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Tak kira pagi, petang atau malam,
3: di sini aku menanti.
2: Kedah FM sentiasa ada.
0: Terbaik di utara.
4: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
2: Semuanya di Kedah FM.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua.
5: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama segi kos dari kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Aktif 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
2: Okey, aktif rancak berbisa, hektik 6.10 hashtag rancak berbisa. Amboi, pagi ni mamai no. Biasalah hujan semalam lebat. Dia hantam tak mahu jaga apa. Ada setengah tempat tu naik ke banjir, tapi banjir dengan surut dengan cepat. Alhamdulillah, begitulah ya. Sebegitulah. Okey, baik. Kita kongsikan mengenai berita yang terkini, informasi yang terkini kita dapat kongsikan. Jakua akan perkasakan kebajikan lebih 224,600 masyarakat orang asli di seluruh negara. Jadi Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua terus memperkasa kebajikan lebih 224,600 penduduk orang asli, melibatkan 18 suku kaum Jami, 853 di kampung seluruh negara. Jadi Ketua Pengarah Jakua Muhammad Akmal Ila Ahmad berkata usaha tersebut meliputi pembangunan sosial, ekonomi dan juga modal insan, selain menaik taraf pelbagai kemudahan asas komuniti berkenaan. Okey, itu yang terdapat kongsikan. Kat Kedah pun ada juga masyarakat orang asli, kalau nak tahu. Di Baling sana tu saya pernah pergi tu dengan menaikkan solat Jumaat bersama dengan mereka mengikuti kembara Merdeka tahun lepas. Macam itulah difahamkan. Lupa dah, teringat balik eh. Ke sana dengan kerjasama Jabatan Penerangan. Okey, selain itu juga mengenai berita sukan. Okey, berita sukan apa ni? Terengganu FC gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri apabila tewas 1-3 pada Malaysia FC dalam saingan Liga Super di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Kuala Nerus di Kuala Terengganu malam tadi. Dia skuad penyu turun dengan misi wajib menang, memulakan aksi dengan cemerlang apabila pertahanan import Raja Denson Da Costa meledak gol pembukaan dalam minit ke-6 melalui penyudah mas kemas hasil hantaran Yan Mabela. Bagaimanapun, jangan awal itu tidak melemahkan semangat pelawat yang terus menggandakan tekanan bagi memburu gol penyamaan. Usaha tersebut berhasil ke minit 18 apabila hantaran lintang Muhammad Fayad Muhammad Zulkifli Amin tertampan kaki pertahanan TFC Diego Landis sebelum menerjah gawang sendiri untuk kedudukan satu sama. Malaysia kemudian berada di hadapan di minit ke-32 selepas mengadakan sepakan penalti susulan kekasaran dilakukan oleh Muhammad Hairi Hakim Mamat pada terhadap Wilma Jordan di dalam kotak penalti. Wilma tenang merupakan sepak putuskan tersebut untuk meletakkan pasukan pelawat dari 2-1. Namun babak kedua, Eduardo Sosa menambah derita. Tuan rumah boleh meledak gol ketiga Malaysia menteri rimbatan kotak penalti pada minit ke-47 dan keputusan tersebut kekal sehingga whistle penamat. Namun dengan TFC cuba mengaturkan serangan namun gagal menembusi pertahanan pelawat. Okey, itu dia yang dapat kongsi. Selain itu juga PDRM dan Pinang FC terikat satu sama. Dan terlebih dahulu DJ OJ Portria minit ke-34 menjadikan gol pertama untuk PDRM sebelum PDRM bangkit menyamakan kedudukan. Hasil gol sendiri oleh tengah pemain Penang iaitu Kamil Jose Rendon Amirul. Dan keputusan sebut kekal hingga akhir perlawanan. Okey, itu yang dapat kongsikan. InsyaAllah nanti akan kita ikuti iaitu tinjauan kaji cuaca. InsyaAllah tinjauan cuaca bersama dengan Jabatan Kaji Cuaca pada 7.30 minit pagi ini. Akhirnya kini pasti Aita Sarawak Aktif 6.10 hashtag rancak berbisa.

0: aktif. 6:10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Okey, baik, kita bersama dengan Rosdi untuk tinjauan kaji cuaca untuk pagi di negeri Kedah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Allah.
1: Okey, baik, saudara Rosdi, silakan untuk kaji cuaca untuk pagi di negeri Kedah untuk pada hari ini. Itu 9 Mei 2020 hari Sabtu pada hari ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih di video kita. Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar di Malaysia Kedah. Saya selama ini. Baik, berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini 9 Mei 2026. Bagi kawasan Kedah Utara, Met Malaysia meramalkan 10 pagi hujan di beberapa tempat. Manakala petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan senja diramalkan tiada hujan. Bagi kawasan Kedah Selatan pula, di setelah pagi diramalkan tiada hujan. Setelah petang diramalkan hujan di kebanyakan tempat dan senja diramalkan tiada hujan. Bagi suhu minimum tu hari ini 24 darjah Celsius. Suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin dijangka bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km jam. Manakala keadaan laut pula berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Baik, sekiranya para pendengar ingin mendapatkan maklumat cuaca terkini, anda boleh dapatkan di laman web rasmi Met Malaysia atau melalui aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Radio Malaysia Kedah. Assalamualaikum. Kembali kepada DJ Pidu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Zara Rasli untuk
2: bagi tanya pada
1: hari ini. Assalamualaikum. Okey, baik, itu dia kita dapat kongsikan untuk maklumat terkini untuk kaji cuaca di negeri Kedah.

0: lebih dekat, lebih padu. Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Aktif 6.10 Hashtag Rancang Berbisa.
3: Aktif 6.10 Hashtag Rancang Berbisa bersama dengan DJ B. Jadi untuk pada pagi ini 9 Mei 2026, hari Sabtu. Apa abang semua orang Kedah pada hari ini sentiasa ceria no? Mungkin ada dah cakap orang kata sarapan pagi, dah pi kat orang cakap pi kat warung-warung, kedai-kedai atau gerai-gerai untuk dapatkan sarapan pagi. Mungkin ada orang cakap pun main melawat ke untuk belikan anak ke kan, menatau pagi bangun awal ni. Ada juga yang buat senaman, stretching pagi-pagi, macam tu kan. Bersukan, orang cakap pun lebih sihat lagi lah kan. Pagi-pagi kalau orang penembak tu duk on duk jalan tu, brisk walk lah kan. Dah menjadi trend. Jalan ni orang cakap apa, untuk bagi perjalanan aliran darah kita, sesa minda kita kan. Pakai dengan kasut yang orang cakap apa, mengikut spesifikasi lah. Kadang-kadang kasut ni orang tak kisah pun, nak berjalan berisuak tak kena. Dia kan ada projok sikit kan, kasut dia ada jenama-jenama yang tertentu. Pilihlah kasut tu senang, senang. Jadi orang cakap apa, kalau pakai, tak pakai kasut yang tapak dia kerah, tak boleh lah. Kasut tu ada macam span kan, lebih kurang mereka nak main sepak agak tuju tu. Kasut tu boleh lah, tapi dia tapak dia jenis yang lantai lain. Kalau jenis macam nak jalan apa nama, untuk brisk walk, jogging ni pun dia lain. Kan kena tahu kak, tak pergi beli pakai kudan kan, kasut jalan jenis lain, ni jenis lain. Itu nak kedudukan poster tubuh badan kita tu kena seimbang kan. Sekejap lagi jadi ni di sepuluh semua nayob duduk, kadang-kadang kita kena tahu duduk kedudukan kita juga dengan confidentnya sekali. Okey, pelajar Uzbekistan ungguli pidato bahasa Melayu. Jadi pelajar dari Uzbekistan, Abdulia Monidonu,

0: Sam Boy dan Syok.
1: Kedah FM.
2: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
3: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya doakan semua tuan-tuan dan puan-puan pagi ini dilimpahi rahmat keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak share satu perkara tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan penghayatan kita dalam solat. Berapa puluh tahun dah kita solat tuan-tuan? Mungkin ada yang dah 20 tahun, ada yang dah 40 tahun, ada yang 60 tahun sampai saat ini. Tapi tuan-tuan, persoalannya ialah sejauh mana penghayatan kita kepada solat itu. Kita sembahyang, kita minta dengan Allah, adakah dengan sebenar-benar permintaan? Kalau kita nak minta dengan orang, dengan manusia tuan-tuan, kita minta sungguh-sungguh. Kita sanggup buat rayuan. Rayuan bertulis, rayuan online, sanggup berjumpa. Kalau tak boleh, pakai kabel pun kita sanggup. Kerana kita nak dapatkan satu-satu hajat dunia yang kita kehendaki. Bagaimana hajat yang paling besar kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, kata ulama, amalan fardu yang paling utama bagi seorang hamba itu ialah solat. Jadi bila nak minta dengan Allah, mintalah sungguh-sungguh ya Allah, sehingga kita faham permintaan kita dengan Allah adalah permintaan yang serius. Kadang-kadang kita tengok kenapa kita tak khusyuk tuan-tuan. Pertama adalah sebab hati kita ni sibuk dengan dunia. Kita kerja fikir bab duit, bab masalah. Solat tu hanya jadi rutin saja, bukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala pun. Yang kedua, kita tak faham bacaan dalam sembahyang. Lidah kita bergerak tapi hati kita tidak mengerti. Hati kita tidak hadir bersama. Yang ketiga, mungkin kita banyak dosa ataupun hati kita gelap. Kerana dosa yang kita buat tuan-tuan menggelapkan hati, menutup rasa kehadiran Allah ketika mana kita salat. Kadang-kadang kita pun salah faham. Kita rasa dosa-dosa ni dosa besar ya. Dosa-dosa kecil yang banyak kita buat juga boleh menggelapkan hati kita. Ataupun yang keempat, kita selalu sembahyang akhir-akhir waktu. Nah, dan tergesa-gesa, kita mengejar masa, tak ada ketenangan. Ini pun kacau penghayatan kita. Ataupun kita kurang persediaan dalam solat kita. Kita terus solat tanpa hadir hati, tidak berhenti seketika untuk tenangkan diri, tidak ada tamakninah. Tuan-tuan, minta dengan Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, sepatutnya penghayatan kita lebih baik, lebih besar. Sedangkan permintaan dengan manusia, kita pulun tak sangka. Sedangkan dengan Allah, kita sebaliknya tuan-tuan. Ya tuan-tuan, belajar tak sesuatu, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Firdaus S. Mokhtar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Semua pemegang MyCard lama di negara ini tidak diwajibkan untuk menukar kepada MyCard baru menjelangnya pelancarannya pada 1 Jun depan, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau berkata milikan MyCard diwajibkan bagi individu apabila mencapai usia 12 tahun dan ketika ini terdapat lebih 20 juta rakyat di negara ini memiliki kad pengenalan tersebut. Sebelum ini, Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Isham alias berkata, MyCard baru itu akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Antara ciri keselamatan itu ialah turihan laser, ultra ungu, hologram, guli loceh, teks makro, kod respon pantas QR bagi tujuan membuat kuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM giat memperkukuh usaha jangka panjang untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap makanan asas susulan ketidaktentuan geopolitik global yang boleh menjejaskan kos dan rantaian bekalan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata pihaknya menyasarkan 30% keperluan jagung bijian negara dapat dihasilkan secara tempatan menjelang 2030. Beliau berkata KPKM turut memperluas penanaman bawang secara besar-besaran melibatkan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan agensi berkaitan dengan sasaran menampung 30% bekalan bawang tempatan dalam tempoh 4 tahun akan datang. Malaysia ketika ini berkatanya bergantung hampir 100% kepada import jagung dan soya yang menjadi antara faktor utama mempengaruhi harga ayam dan telur sekiranya berlaku kenaikan harga di pasaran antarabangsa. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi di seluruh negara. Pejabat penyimpan mohon